0: Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie, dari kamu untuk kamu.
1: Nih, pakai jas hujannya dulu.
2: Nggak mau.
1: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
2: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
1: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
2: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
1: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
2: Ih, nggak mau bercanda.
1: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
2: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
3: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

teman terbaik kamu. Barusan dengerin lagunya Yura Yunita, Mau Jadi Apa. Kalau aku mau jadi miliuner, bisa gak sih teman pro 2? Kok orang-orang pada kaya-kaya, kita ya alhamdulillah sih, gini-gini juga. Ya, semangat bekerja buat teman pro 2. Walaupun mimpi kita sama seperti Papi Celebes, pengen jadi miliarder. Siapa tahu kita menanti, berusaha dan berdoa bisa jadi kayak dia gitu ya. Asalkan main trading mungkin, atau bangun usaha, apapun itu yang penting kalau misalnya doa diijabah mah pasti bakalan jadi kenyataan ya. Gak perlu kaya-kaya banget sebenarnya, tapi mudah-mudahan tetap bisa menghidupi kita dan menghidupi orang lain ya, memanusiakan diri kita dan memanusiakan diri orang lain. Anjas, bijak banget pagi hari ini. Ya wes lah ya teman pro 2, aku minta maaf dulu sebenarnya ke teman pro 2 yang nonton live TikTok hari ini ya. Karena memang kondisinya kamera kita disenggol sama admin Pro 2 dan mengakibatkan live TikTok kita udah harus berhenti dengan paksa. Tapi semoga kita bakal bisa ketemu lagi. Abis ini bakalan ada Vika yang nemenin kalian semua di Santai Siang. Jadi semoga kalian bisa menikmati setiap siaran Pro 2 FM sampai dengan selesai. Aku mau muterin beberapa lagu-lagu untuk semua teman Pro 2 di pagi hari ini. So don't go anywhere.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Lagi ngapain, Mbak? Seneng banget kayaknya.
1: Ini loh, aku baru dapat THR. Seneng deh, bisa donasi buat panti asuhan. Ini aku mau scan dulu.
0: Mbak, dicek dulu itu. Bener nggak krisnya?
1: Lah emang bisa salah? Tuh di atas QR code-nya namanya Panti Asuhan Kasih kok.
0: Bukan, itu nama siapa tuh yang muncul di HP?
1: Iya, kok Sugeng? Bukannya Panti Asuhan?
2: Gak enak kan mau donasi, malah kena tipu. Kamu bisa terhindar dari penipuan scan barcode dengan 3 kepastian. Pastikan QR dari lembaga resmi, pastikan nama penerimanya, pastikan URL-nya aman. Scan emang bikin makin gampang. Yuk, lebih teliti biar duit gak melayang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau, nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah, ya udah, ya. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, yaudah, yaudah. Sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan. Just the guitar, okay, cool.

0: 9 bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Tiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Saya tidak suka dengan perbedaan ini.
1: Loh, kebinekaan kan kekuatan kita. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan.
0: Kamu benar, saya akan lebih terbuka.
2: Mari, torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti-Teror Polri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

0: Aduh, pusing banget deh. Gajian gak ada rasanya, cuma lewat doang.
1: Kok bisa? Perasaan kemarin pas long weekend, postingan Instagram kamu isinya healing terus. Nonton konser lah, makan-makan lah.
0: Nah itu dia masalahnya. Aku tuh ngiri banget lihat orang-orang posting story lagi liburan, lagi makan-makan. Jadi impulsif deh ikutan juga. Udah gitu, di sana juga pas staycation sekalian jajan juga dong sama shopping. Masa nggak shopping ya kan? Duh, tapi sekarang bingung. Buat tagihan yang lain belum kebayar. Nabung enggak, zong iya. Utang makin banyak.
1: Ya ampun, tuh kan FOMO sih. Boro-boro untung malah buntung kan. Makanya kalau punya uang jangan impulsif. Mulai sekarang punya uang harus pinter. Masukin ke investasi biar cuan dan jadi tabungan di masa depan.
0: Iya juga sih ya. Ya gimana, habisnya takut banget ketinggalan zaman. Bentar deh, tapi kalau modalnya dikit kayak sisa uang aku sekarang emang bisa investasi?
1: Bisa banget dong, investasi zaman sekarang tuh udah fleksibel. Instrumen investasi juga udah banyak. Daripada uangnya habis buat beli kopi susu literan tiap hari, liburan, atau belanja yang gak perlu demi validasi status sosmed doang, mending kamu sisihin pelan-pelan buat investasi yang aman dan legal. Kayak reksadana atau emas. Gak perlu langsung besar, yang penting konsisten. Udah, stok maksain gaya hidup gak sesuai budget deh.
0: Iya ya, bener juga sih. Ih, kenapa gak kepikiran ya dari kemarin? Yaudah deh, mulai besok aku coba tobat deh dari FOMO. Tapi, buat kopi sore ini, kamu yang bayarin dulu ya. Boleh kan? Janji deh, besok langsung investasi.
1: Ujung-ujungnya kena juga nih.
2: Yuk, sayangi masa depanmu dengan bijak, mengelola keuangan dari sekarang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Halo teman Pro 2, selamat hari Selasa. Senang banget bisa ketemu lagi ya di hari kedua dalam bulan ini, yaitu bulan Juni. Tepatnya di tanggal 2 Juni 2026 nih. Gimana aktivitas kamu di jam-jam segini? Ya kan, tadi kan udah gabung juga di Spada, sekarang lanjut di Santai Siang pastinya sama aku, Vika Hamzah. Mungkin buat kamu ada yang lagi ribet di kampus atau dikejar deadline kerjaan gitu kan di awal bulan. Atau justru mungkin ada yang operasional juga kayak aku nih, shift-shiftan gitu kan. Jadi lagi punya waktu luang juga buat santai-santai aja. Pokoknya apapun kesibukan kamu hari ini yang penting harus tetap positif dan semangat, oke? Ngomong-ngomong jam segini juga di Manado biasanya matahari juga lagi semangat-semangatnya nih. Tadi juga aku otw kesini gitu kan, terik banget ya guys. Aduh. Pokoknya karena lagi semangat-semangatnya juga nih ya cahaya matahari, kamu juga harus semangat. Dan pastinya ini juga waktu yang pas buat kamu mungkin mulai kepikiran mau makan siang apa juga gitu kan. Ada yang udah kebayang makan mie cakalang ya, ataupun tinu ya. Atau tinu tadi udah ya, force mokol tadi. Ya udahlah ya, pokoknya bawa happy aja. Pas banget aku bakal nemenin waktu produktif sekaligus santai kamu di 97,7 FM Pro 2 Manado sampai jam 3 sore nanti. Playlist yang ini dijamin seru dan pas banget buat nemenin sisa hari kamu biar gak bosen juga. Selain lagu-lagu hits yang asik, aku juga bakal bagi info-info terupdate juga seperti biasa gitu ya. Dan juga apapun yang lagi viral di media sosial, pokoknya yang cocok buat bahan obrolan pas nongkrong kamu nanti sore. Terus mumpung baru jam 10 lewat nih ya, itu tandanya kita juga udah masuk di Pro 2 Hitlist teman Pro 2. Dan pastinya ini dia jam yang paling kamu tunggu-tunggu, bener gak? Tempat yang kamu bisa request lagu favorit dan kirim-kirim salam juga gitu kan, biar hari ini makin seru. Terus yang mau ikutan request boleh langsung aja ya, join di WA di 0851-908-8997 ataupun di TikTok Pro 2 RRI Manado, Pro 2 RRI Manado, duanya angka. Aku udah live di situ, jadi buruan cus, langsung aja tinggalin komen kamu di comment section di live aku. Terus juga gimana cuaca di sekitar kamu siang ini, kalau misal kamu juga mau update cuaca juga boleh di daerah kamu gitu kan. Terus habis itu juga mungkin kamu lagi beraktivitas di jalanan, terus habis itu juga menemukan titik-titik macet atau update apapun di jalan, boleh juga ya kabarin ke aku. Seperti biasa di WA di 0851-908-8997 ataupun bisa juga di TikTok Pro 2 RRI Manado, duanya angka ya. Terus jangan lupa di Pro 2 Hitlist ini kamu bisa request itu lagu di 2020 sampai 2026 gitu ya. Dan slot request aku buka cuman sampai jam 12 siang ini. Jadi jangan sampai ketinggalan, buruan langsung kirim requestan kamu.

0: Kamu pasti pernah kan lihat peta Indonesia? Beribu pulau, berjuta titik koordinat. Dan di setiap titik itu, ada anak-anak kita yang sedang menatap langit yang sama, sambil merajut mimpi yang sama besarnya. Tapi seringkali, sebuah tanya muncul di hati kita. Apakah tempat mereka lahir akan menentukan seberapa jauh mereka bisa melangkah? Karena kita pun sering merasa masa depan yang cerah hanya milik mereka yang beruntung hidup di pusat-pusat kemajuan. Kini sebuah komitmen besar sedang berjalan untuk menghapus sekat-sekat itu. Melalui gerakan inklusif program sekolah Garuda, pemerintah sedang mendekatkan fasilitas terbaik, sains, dan teknologi langsung ke daerah kita. Biaya dan jarak bukan lagi dinding pembatas, karena jalur terbaik kini dibuka untuk semua talenta hebat bangsa tanpa terkecuali. Sebab, untuk menuju Indonesia Emas 2045, kita semua berhak berdiri di garis start yang sama. Dari daerah menuju dunia. Bersama merawat potensi bangsa, mewujudkan keadilan pendidikan yang setara.
1: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.

Pernahkah kamu mendengar istilah batas Chandra Sekar? Istilah ini ditemukan pada tahun 1930 dari seorang astrofisikawan bernama Subramanian Chandra Sekar. Beliau menemukan teori batas massa terbesar yang bisa dimiliki oleh bintang kerdil putih agar tidak meledak menjadi supernova. Artinya, jika massa inti bintang melebihi batas Chandra Sekar, inti bisa runtuh dan meledak atau bahkan kolaps menjadi lubang hitam jika massa melebihi 3 kali massa matahari. Batas Chandra Sekar penting dalam astrofisika karena membantu memahami evolusi bintang, penyebaran elemen berat di alam semesta, dan pembentukan bintang serta planet baru.

Balik lagi di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, sekarang masih jam 10.34 waktu Indonesia Tengah. Itu berarti kita masih punya waktu sekitar 1,5 jam lagi ya untuk seru-seruan di sesi Pro 2 Hitlist yang ini. Masih banyak waktunya ya kan? Buat kamu yang dari tadi masih mikir-mikir mau request lagu apa gitu kan, langsung aja gak usah pakai lama, dikirim sekarang biar antrian lagu kamu aman sebelum slotnya ditutup nanti jam 12 ya sama aku. Jadi buruan. Oh iya, buat kamu juga yang mungkin lagi mobile di luar gitu kan, lagi di jalan, cari makan siang gitu kan, walaupun masih jam segini udah prepare tuh makan siang ya. Atau mungkin pokoknya lagi beraktivitas gitu ya. Tenang aja, kamu tetap bisa dengerin kita dengan suara yang super jernih, modulasi yang super mantep gitu ya lewat aplikasi RRI Digital. Gampang banget, tinggal download aja di Play Store ataupun App Store. Dan di sana kamu juga gak cuman bisa streaming Pro 2 Manado, tapi juga bisa tinggalin komen-komen di comment sectionnya di situ ya. Terus kamu juga bisa explore semua konten-konten yang ada di situ, banyak banget pilihannya. Kamu juga bisa dengerin Pro 2 dari Sabang sampai Merauke komplit, dan semua programnya juga ada di situ ya. Jadi gak ada alasan buat ketinggalan keseruan kita hari ini. Karena udah ada beberapa yang masuk juga nih ya requestan, jadi langsung aja aku bacain deh ya, biar gak pada bawel nih. Udah mulai nih bawelnya, kak, ayo dong kak gitu. Langsung aja aku bacain ya. Yang pertama aku dari WA dulu kayaknya ya. Jadi di WA itu udah ada yang masuk, sebentar aku sambil scrolling. Udah ada yang masuk, yang pertama ada hello kakak Vika, mau request lagu Soda Pop by Saja Boys. Salam kenal dari Biaro, Rina. Oke Rina, thank you udah request ya, udah gabung di Pro 2 Hitlist. Nanti stay tune aja, lagunya kalau ada nanti diputerin, okay? Yang kedua ada selamat pagi kak, izin request Pura-Pura dari Liodra. Makasih, dari Bonita di Jakarta. Oke Bonita, Pura-Pura Liodra nanti bakal aku puterin ya buat kamu. Sekarang aku beralih ke TikTok. Di TikTok ada username Gembul, halo Vika, halo juga Embul. Yang kedua ada Sitosi Nakamoto, selamat pagi mbak, salam kenal dari Muara Enim Sumsel, Sumatera Selatan. Duh, jauh banget nih, kita udah terbang aja nih ke Sumatera Selatan ya. Katanya request When I Look Into Your Eyes Firehouse. Kayaknya ini lagu jadul gak sih? Apa enggak ya? Coba nanti aku cek dulu, karena lagu yang bisa di-request di Pro 2 Hitlist cuman lagu 2020 sampai 2026 ya. Jadi kalau misal enggak dalam range waktu itu, mohon maaf aku enggak bisa puterin, atau kamu bisa request lagu yang lain. Oke. Okay? Lanjut lagi ada Olin dari Manado, katanya lagi nungguin anak di sekolah. Wih. Belum pulang ya jam segini ya? Oh, oke deh. Ya udah pokoknya hati-hati di jalan ya, Kak Olin. Mau request lagunya Ariel dulu, Kita Masih Remaja. Nanti aku cek dulu ya apakah ada di playlist dan masih masuk range tahun 2020 sampai 2026 atau enggak gitu ya. Dan sekali lagi aku ingetin untuk teman Pro 2 mungkin yang baru gabung ya. Kita sekarang ada di Pro 2 Hitlist, jadi kamu bisa request lagu favorit kamu, lagu kesukaan kamu untuk nemenin aktivitas kamu di siang hari ini ya. Jadi langsung aja request lagunya bisa melalui WA di 0851 9088 9797, ataupun bisa juga melalui TikTok Pro 2 RRI Manado, duanya angka. Untuk formatnya bisa tulis begini, nama strip asal atau nama asal, terus habis itu aktivitasnya apa siang hari ini, terus baru requestan lagunya 2020 sampai 2026. Beberapa lagu udah aku tangkep nih ya, tangkep gak tuh? Udah aku tampung gitu kan, jadi nanti aku bakal puterin. Terus untuk yang belum aku sapa, tenang aja abis ini, abis lagu-lagu aku puterin, langsung aku sapa ya. Jadi jangan kemana-mana pokoknya ya. Terus abis itu aku ngingetin lagi ya, untuk kamu-kamu yang mungkin baru gabung, langsung aja untuk request ya. Requestnya itu di WA di 0851 9088 9797.
ataupun lewat TikTok Pro 2 RRI Manado bisa juga ya. Duanya angka ya, Pro 2 RRI Manado duanya angka. Untuk yang belum dibacain, tenang aja, nanti aku bacain. Jadi kita dengerin dulu beberapa lagu yang udah masuk di siang hari ini.

0: Takut jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
2: Tujuh koma tujuh.

0: Kalian pasti pernah bersin. Tapi tahu nggak sih, kalau bersin punya kecepatan udara bisa mencapai 160 km per jam. Bahkan untuk beberapa kasus, kecepatan udara bersin bisa mencapai 250 km per jam loh. Dan berdasarkan penelitian, ternyata orang yang badannya lebih besar memiliki kecenderungan kecepatan bersin yang lebih tinggi. Selain memiliki kecepatan, ternyata jangkauan bersin juga nggak main-main loh, karena bisa mencapai 9 meter. Dengan jangkauan itu, bersin bisa menghasilkan percikan hingga 40 ribu tetes dalam sekali bersin. Jadi, jangan lupa menutup hidung dan mulut ketika bersin.
1: Waduh, bahaya banget sih.
2: Bahaya gimana?
1: Tuh lihat, berbelok tapi nggak nyalain lampu sein.
2: Ya elah, biasa aja kali. Malahan nih, biasa lampunya ke kanan, beloknya ke kiri. Nggak celaka juga, nggak ngefek juga kan?
3: Jangan remehin lampu sein ya. Lampu sein juga diatur dalam Undang-Undang Berlalu Lintas nomor 22 tahun 2009 pasal 112 yang isinya pengemudi kendaraan yang akan berbelok atau berbalik arah wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, di samping, dan di belakang kendaraan serta memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jadi, kalau melanggar sesuai dengan pasal 294 dan 295 Undang-Undang tahun 2009 tentang berlalu lintas, kita bisa dipidana dengan kurungan paling lama 1 bulan atau denda Rp250.000. Kelalaian kecil juga berbahaya loh.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti "Bajingan, kok suwe tekoni?" "Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.

0: The music.
1: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single.
0: Produ FM, teman terbaik kamu.
2: Apa ya? Bantu isi TTS dong.
3: TTS apaan?
2: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
3: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
2: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
3: Sultan Ageng Tirtayasa.
2: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
3: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
2: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
3: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
2: Oh iya, hehehe.
3: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Pastinya juga masih di Pro 2 Hitlist di Pro 2 Manado. Nah, teman Pro 2, sekarang masih di Pro 2 Hitlist, jadinya kamu masih bisa request lagu-lagu favorit kamu, okay? Dan sekarang aku mau langsung aja bacain lagi untuk kamu-kamu semua yang udah gabung di pagi menjelang siang ini ya. Ada dia seragil tadi katanya, assalamualaikum kak, selamat pagi kak, sekarang di situ jam berapa? Aduh, di sini udah jam 11 ya dia. Kamu emang di mana posisinya? Bukan di Manado kah? Di mana nih? Terus jam berapa di situ? Ada si Teh Syahreza katanya, assalamualaikum, halo kakak, request lagu dong Salma Salsabil Hacu, nemenin kerja pagi ini, salam dari Kutim. Nah ini tadi udah aku puterin ya, Hacu dari Salma Salsabil, itu requestan kamu ya. Jadi mudah-mudahan tadi kamu juga udah monitor, udah stay tune gitu kan, lagunya udah diputer, okay? Dan selamat bekerja. Lanjut lagi, ada Ninda Harum, kak request lagunya idolaku Selena Grace, Sumpah Mati ya kak, terima kasih. Dari Bandung nih Ninda, aktivitasnya beresin rumah gitu, baik deh. Ih, tadi udah ke Sumatera Selatan, terus ke Bandung. Emang nih tiap aku lagi Pro 2 Hitlist, keliling dunia mulu nih, keliling Indonesia mulu nih. Ada Hikmah, assalamualaikum, katanya salam kenalan aja dulu dari Kalsel. Tuh kan, nah, dari Bandung terbang lagi nih aku nih ke Kalimantan Selatan. Salam kenal juga Hikmah, waalaikumsalam. Terus ada juga username lol, salam sehat barokah ya kak, dari Kutai Timur, Kalimantan Timur. Iya, salam sehat juga ya, semoga kamu juga sehat selalu sekeluarga. Terus buat teman-teman Pro 2 di Kalimantan Timur juga ya, semoga sehat-sehat selalu. Ada username-nya MMPOG, request Veronica Bunda Vika Pu Anak. Hah? Coba nanti aku cek ya, ada gak ya lagunya? Aku mau ngingetin lagi aja untuk teman Pro 2 ya, untuk lagu yang bisa di request itu lagu-lagu Indonesia ataupun mancanegara di tahun 2020 sampai 2026 ya. Di luar itu aku gak bisa puterin, okay? Ada juga Olin nih, katanya tadi thanks Mbak Vika, lagu aku udah diputer. Iyalah pastinya, hanya untuk kamu Olin. Dan untuk teman Pro 2 yang lainnya juga. Ada Jupisa juga, salam kenal kakak, katanya salam kenal juga Jupisa. Kamu dari mana nih, gak mau request nih? Aduh, mumpung masih banyak nih waktunya sampai jam 12 siang nih, aku buka slot request di Pro 2 Hitlist ya. Jadi buruan, kalau misal kamu mau dengerin lagu favorit kamu diputer, langsung aja. Ada juga Rian katanya dari Wamena, mau request The Actor. Coba nanti aku cek dulu di library ya, kalau ada nanti langsung aku puterin, okay? Terus aku ngingetin lagi sekali lagi, yang mau request itu lagu yang bisa di request adalah lagu Indonesia dan juga mancanegara dari tahun 2020 sampai 2026. Lagu budaya gak bisa ya. Terus nanti kalau misal mau request bisa di WA di 0851908897 ataupun juga di TikTok Pro 2 RRI Manado, duanya angka. Oke deh, karena tadi udah banyak juga yang udah aku bacain, untuk yang belum aku bacain tenang aja, kita masih punya waktu sampai jam 12 ya. Jadi gak usah sedih, jangan sedih, jangan khawatir, aku bakal bacain lagi nanti. Oke, langsung aja habis ini aku mau puterin lagu dari Selena Grace ya, Sumpah Mati. Tadi requestan dari Ninda Harum. Jadi teman-teman Pro 2 yang lain jangan kemana-mana, tetap di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
1: Bu Rina, saya lihat sekarang pekarangannya jadi hijau semua ya? Wah, sampai nanam cabai, tomat, sama sayur juga ya?
2: Iya, Pak. Sekarang saya lagi semangat berkebun. Lumayan, buat kebutuhan dapur sendiri. Nggak perlu sering-sering ke pasar.
1: Wah, hebat. Tapi emang bisa cukup, Bu?
2: Alhamdulillah cukup, Pak. Untuk kebutuhan harian seperti bayam, kangkung, cabai, bahkan serai. Saya petik dari kebun sendiri. Ini bagian dari usaha swasembada pangan kecil-kecilan, Pak. Biar mandiri.
1: Swasembada pangan? Oh, itu yang biasa dibahas di media-media ya? Soal negara tanam padi?
2: Betul, Pak. Tapi kita juga bisa terapkan dalam skala rumah tangga. Intinya, kita usaha supaya bisa memenuhi kebutuhan makan sendiri. Meski sebagian kecil aja.
1: Oh, iya. Jadi tertarik juga nih. Saya kebetulan ada lahan kecil di belakang rumah, mungkin bisa ditanami juga ya?
2: Bisa banget, Pak. Nanti saya bantu mulai ya. Kita tanam sendiri, sehat, hemat, dan lebih mandiri.

0: Shop akhirnya dapat diskon juga. Check out ah.
1: Check out terus.
0: Ih, kepo mana so?
1: Berapa tuh coba tupe harga? Oh tuh hai, 800 ribu. Oh,
0: no. Begitu no, harga ori mar dapat diskon. Untung ter kita dapat harga 800 ribu.
1: Aduh, lebih untung kalau doi begitu ngana cicil akang emas tahu. Malah lebih murah cicil emas daripada ngana pe harga sepatu itu.
0: Ngana le serupa mama doi cicil emas. Hi, nyak gaul.
1: Cicil emas itu bentuk investasi jangka panjang. Ngana cicil sekarang 5 juta, pas lunas ngana jual boleh mau jadi 3 kali lipat tahu.
0: Hi, mar ngana kira capur tu branded le ini boleh mau jual ulang. Boleh tahu.
1: Iyo, kalau nyandak tarabe, kalau ngapain sepatu tarabe, apa yang anda mau jual? Jual kesedihan.
2: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
3: Dias, beli apa?
2: Nih, beli roti.
3: Coba-coba lihat. Jangan pilih yang ini.
2: Ya,
3: pilih
2: terus?
3: Yang warna merah aja klipnya.
2: Hah? Ya emang kenapa?
3: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Aduh, Akbar, Pe berisik. Pe banyak lagi DP asap.
1: Kan kenal pot baru toh, hasil nabung. Bagus mo.
0: Duh, Pe percaya diri sekali. Lagian, for apa so beli knalpot kayak gini? Bikin polusi?
1: Ya kan, cuma satu motor, satu knalpot. Gak mungkin bikin polusi satu kota.
0: Ya kalau yang mikir sama dengan anak ini ada 100 orang, apanya gak mabok tuh orang? Lagian juga, kalau anak mau tahu, sekarang itu Indonesia jadi negara ketiga dengan udara terburuk di dunia, tahu? Tahu kan DP dampak apa? Nah, anak-anak ini salah satunya yang nyumbang polusi udara, polusi suara lagi. Lagian ngananya gak takut soh pakai knalpot racing. Kan bisa didenda bahkan sampai bisa dipidana.
1: Kan kita gak tahu toh, dampak negatifnya banyak sekali.
0: Makanya kalau mau baking sesuatu itu cari tahu dulu.
1: Terus gimana dang knalpotnya? Kan hasil nabung 7 bulan.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM. Lebih hari lebih seru. Pro 2.

Balik lagi di 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu pastinya. Masih di Pro 2 Hitlist juga, tempat kamu bisa request lagu favorit kamu buat nemenin aktivitas kamu ya. Apalagi di jam-jam segini nih udah mulai nih nyari-nyari makan siang gitu kan. Nah biar komplit, sekalian aja ditemenin lagu-lagu dari Pro 2. Langsung aja aku bacain lagi untuk teman-teman Pro 2 nih yang udah gabung juga di TikTok maupun di WA ya. Di WA ada, sebentar ya aku scrolling dulu. Ada pagi menjelang siang Kak, Pro 2 Hitlist izin request remuk Angie Carvalho dari Zulia di Jakarta. Terus salam buat kakak penyiarnya dan The Angie seluruh Indonesia. Tetap semangat dan selalu bahagia. Thank you Zulia, pokoknya stay tune aja ya. Nanti kita lihat lagunya aku puterin apa enggak. Pokoknya untuk yang udah request harus stay tune. Lanjut lagi, coba aku sekarang beralih ke TikTok. Ada Cici di Manado, katanya lagi mager aja, mau always live your love miss me. Okay, coba aku cek ya nanti ya lagunya. Kayaknya itu lagu baru ya. Coba nanti aku cek dulu deh. Atau lagu remix sih, lupa. Aduh penyiarnya ngaco deh nih ya. Udah pokoknya intinya stay tune aja ya. Kalau misal lagunya sesuai sama kriteria dari Pro 2 Hitlist, langsung aja aku puterin nanti. Terus lanjut lagi, ada juga dari keluarga Matahari dari Yogyakarta. Lagi kerja aja katanya mau request Perunggu, Aku Ada Untukmu. Oke boleh, siap ya. Keluarga Matahari nih ya. Ih, lucu banget nih namanya keluarga Matahari. Aduh tahu aja, mentang-mentang di Manado mataharinya juga ada masing-masing satu ya, satu orang. Ada Lexi juga, absen aja mpok, lanjut gawe sehat dan bahagia selalu. Amin, amin. Deh lanjut gawe deh Lexi ya. Pokoknya semoga semangat gitu ya ditemenin sama Pro 2. Oke, pokoknya untuk teman Pro 2 apalagi yang baru gabung gitu ya, masih bisa request juga ya, karena aku nutup slot Pro 2, slot request di Pro 2 Hitlist itu sampai jam 12 siang gitu ya. Jadi buat yang baru gabung buruan, langsung aja bisa di WA di 0851-9088-9797 atau di TikTok Pro 2 RRI Manado, duanya angka. Formatnya bisa nama, asal, aktivitasnya apa sih yang ini, terus requestnya lagu apa antara tahun 2020 sampai 2026. Aku mau nyapa-nyapa lagi ya untuk yang join di TikTok yang nyapa aku ya. Ada Gibran katanya dari Tasikmalaya nih. Oke siap. Ada Suheriandi Kelapa Gading hadir. Andi buruan mau request lagu apa. Jadi Suheriandi ini temen lama aku ya di kantor sebelumnya. Andi buruan kalau mau request, gue tungguin ya sampai jam 12. Ada mana lagi nih? Ada Febri Antinova. Halo siang kakak Pro 2. Halo juga Febri. Mau request apa buruan ya? Nama, terus habis itu kamu posisi di mana, aktivitasnya apa siang hari ini, lagu yang di request. Terus requestan lagunya enggak bisa lagu budaya ya. Lagunya cuma lagu Indonesia sama mancanegara dari tahun 2020 sampai 2026. Ada juga Lydia, halo Mbak Fik, halo juga Lydia cantik. Katanya mau request Caca dari Bruno Mars Mbak Fik. Boleh, boleh ya, ditungguin aja pokoknya, stay tune terus. Terus untuk yang baru gabung, aku ingetin lagi untuk requestnya sesuai sama format ya, karena aku perlu tahu kamu dari mana ya kan, posisi kamu di mana, terus aktivitas kamu juga apa gitu kan, baru nanti lagunya bisa aku puterin gitu ya. Untuk yang nggak ngikutin format, nggak aku puterin nih. Ayo, ayo, ayo.
Formatnya nama, asal kamu atau posisi kamu di mana, terus aktivitasnya apa sih yang ini, terus baru requestan lagunya dari tahun 2020 sampai 2026 ya. Jadi buruan aja ya. Untuk yang baru gabung langsung aja ya, ikut ketik aja requestannya di WA di 0851 9088 9797, ataupun di TikTok Pro2 RRI Manado, duanya angka. Ingat, formatnya nama, asal aktivitasnya apa, terus lagu apa yang di request, oke? Dan sekarang untuk yang pertama yang aku mau puterin dulu di sesi ini adalah Your Love Amaze Me dari Westlife ya. Jadi untuk yang tadi udah request, stay tune only on 97.7 Pro2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
1: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
0: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
1: Tapi
0: Mager, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
1: Gak mau, Mager.
0: Ayo.
2: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Bagaimana cara mencegah terorisme?
1: Dengan melaporkan aktivitas mencurigakan dan tidak mendukung kekerasan.
2: Mari torong tolak intoleransi, radikalisme, dan terorisme di Sulawesi Utara. Pesan ini dipersembahkan oleh RRI Manado dan Densus 88 Anti Teror Polri.

Ungkapan si tahu timau temau tahu adalah filosofi yang dimiliki oleh seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari tanah Minahasa, Dr. Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi, atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi, yang juga sebagai Gubernur Sulawesi pertama. Jika berkunjung ke Manado, tulisan si tahu timau temau tahu terdapat di depan Bandara Sam Ratulangi Manado. Si tahu timau temau tahu memiliki arti, manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Dalam banyak hal, di mana konsep manusia itu bukan hanya sekedar hidup, tapi menjadi sesuatu. Setiap individu bertanggung jawab atas keberadaannya berada dengan sesamanya. Sebagai manusia yang memiliki kualitas, membantu manusia lainnya agar memiliki kualitas yang sama untuk kebaikan. Si tahu timau temau tahu mengilhami kehidupan masyarakat Minahasa, bahkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara, untuk memanusiakan orang lain dan bukan menjatuhkan atau malah menjadi musuh bagi orang lain. Dari tanah Minahasa diserukan si tahu timau temau tahu untuk Ibu Pertiwi.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

Balik lagi di Pro 2 Hitlist pastinya di 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Oke deh, karena udah mau menuju jam 12 siang waktu Indonesia Tengah, di mana jam 12 berarti aku udah mau tutup slot untuk kamu request di Pro 2 Hitlist yang hari ini. Jadi buat kamu yang belum sempat request dan pengen lagu favorit kamu diputer buruan, cepetan dong ya. Ini kita masih punya waktu nih, 11 menit lagi untuk aku nampung requestan kamu. Sambil nunggu kamu-kamu yang mungkin baru gabung dan juga belum sempat request, sambil nunggu requestan kamu-kamu ini, aku mau bacain lagi untuk yang udah gabung tadi tapi belum sempat aku sapa ya. Jadi langsung aja kita cus ke komen-komen. Ada dari Febrianti Nova nih, tadi kan udah sempet sapa ya, katanya mau request lagunya Mahal Ini untuk yang bersamanya. Boleh, boleh, boleh, ditunggu aja. Oke, Febrianti. Kita lanjut lagi ke Jeff dari Tangerang. Aduh ya ampun, benar-benar ini keliling dunia, benar. Keliling Indonesia aku nih benar-benar nih kalau tiap Pro 2 Hitlist. Ada dari Sumsel, ada juga dari Medan, ada juga dari Papua. Ini sekarang kita ke Pulau Jawa di Tangerang ya. Gimana Tangerang? Mataharinya satu orang masih tiga. Tangerang biasanya panas banget tuh, kayak Bekasi. Katanya dari Tangerang nih, Jeff lagi scrolling TikTok aja, terus ketemu Pro 2 Manado. Iya dong, abis itu langsung di follow, ya kan? Follow TikTok Pro 2 Manado, terus abis itu pantengin terus jam 10 sampai jam 12 ada Pro 2 Hitlist, jadi kamu bisa request lagu kesukaan kamu. Dan kamu katanya, si Jeff ini katanya hari ini mau request Harus Bahagia dari Yunita. Oke deh. Lanjut lagi, ada Purnama dari Sulsel. Nah kan, dari Tangerang berangkat lagi nih kita ke Sulawesi Selatan ya. Katanya lagi maksi, lagi makan siang. Di sana bukannya masih jam 10 lewat ya, jam 11 kurang ya. Udah makan siang aja. Sulsel ya, itu mah Sumsel deng. Sulsel mah bener, Wita berarti udah mau makan siang ya. Aduh ngaco deh penyiarnya. Ngebedain Sulsel sama Sumsel aja ngaco. Aduh. Oke deh Purnama, lagi maksi, selamat maksi ya, sambil ditemenin nanti lagu dari Cegil Nabila Taqiyah ya, yaitu requestan kamu. Jadi ditungguin aja. Ada juga Skyverb, katanya kemarin Pro 2 FM temani torang pe perjalanan pulang dari Gunung Kelabat. Oh iya, kemarin berarti weekendnya di sana ya? Seru banget, Muncak. Jaga kesehatan terus ya, kalau yang demen, yang suka demen lagi, Betawi banget, yang suka muncak-muncak gini ya, jaga kesehatan, minum vitamin, makan jangan sampai telat. Ada juga abang awak, nama penyiarnya siapa? Ada kan? Ada. Saya nulis nih, Kak. Saya nulis nih di judul live TikToknya. With Vika. Santai siang with Vika. Ya, nama saya Vika ya, abang awak. Diinget-inget ya. Ada juga dari WA, siang Kak, kita Angel dari Manado. Aktivitas hari ini cuman apa sih? Cuman jaga mengada radio. Oh iya kali ya. Mohon maaf nih kalau aku ada salah sebut ya. Maklum masih belajar bahasa Manado gitu kan. Jangan diamelin ya, jangan dimarahin. Katanya si Angel nih mau request lagu JKT48 Wakaka People. Oh siap. Lanjut lagi yang barusan juga baru gabung di TikTok Pro 2 Manado yang nanya-nanya, bisa request Kak? Bisa ya, 8 menit lagi tapi ya aku buka slot request. Karena di Pro 2 Hitlist ini aku cuma bisa buka request itu dari jam 10 sampai jam 12 siang. Terus lagunya yang di request itu Indonesia ataupun mancanegara dari tahun 2020 sampai 2026. Untuk lagu budaya gak bisa ya, jadi antara lagu Indonesia atau mancanegara aja.

Dari siapa nih? Aduh, kalau yang gak ada namanya nih aku suka bingung nyapanya gimana. Jadi makanya kalau misal mau request itu, aku ingetin sekali lagi, pakai format ya, dari nama, asal, terus habis itu request lagu apa, aktivitasnya apa gitu ya. Dan requestan lagunya dari 2020 sampai 2026 gitu. Jadi kalau yang gak ada namanya ntar gak aku bacain nih. Ayo, ayo. Ada dari Dodi Masuli, katanya request David Bayu segalanya itu kamu, salam dari Kendari kakak. Aku cek dulu ya, apakah lagunya itu masih masuk range waktu yang diperbolehkan atau tidak. Aduh, aku sampai gak bosan-bosan pokoknya ngingetin. Untuk Pro 2 Hitlist, lagu yang bisa di request cuma lagu dari 2020 sampai 2026 aja. Lagu Indonesia ataupun mancanegara, gak bisa lagu budaya, oke? Ya, sekali lagi diinget-inget tuh ya.

Ada siapa lagi ini? Coba aku lihat lagi. Ada Iqbal, halo kak, halo juga. Terus ada siapa lagi nih? Nih, untuk yang request tapi gak ngasih nama, aku karena aku gak bisa bacainnya, kadang-kadang ada username-nya itu yang susah dibaca gitu kan. Jadi sekali lagi aku ingetin, aku masih kasih waktu sampai jam 12 ya, untuk nama, asal, terus habis itu juga aktivitasnya apa sih yang hari ini, baru request-annya. Nanti baru aku bacain ya. Jadi buruan aku tungguin ya, 6 menit lagi. Sambil nungguin kamu-kamu, requestannya nih ya, aku mau puterin dulu lagu dari yang tadi udah aku sapa ya. Jadi jangan mana-mana nih, 5 menit lagi ya sampai jam 12 aku tungguin requestannya.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah.

gak terasa dari jam 10 sampai sekarang jam 12 siang ya, aku udah nemenin kamu di Pro 2 Hitlist. Pastinya dengan deretan lagu paling juara yang jadi favorit kamu ya. Jadi utang-utang aku udah lunas ya untuk yang udah request dan sesuai sama format. Makanya aku ingetin lagi buat teman-teman Pro 2 yang mungkin juga baru gabung, baru tahu gitu kan. Oh ternyata bisa request nih gitu ya. Nah bisa banget pokoknya di Pro 2 itu bisa request di jam 10 sampai jam 12 siang di program Pro 2 Hitlist. Dimana kamu bisa request lagu favorit kamu buat nemenin aktivitas pagi menjelang siang kamu. Formatnya nama, asal atau posisi kamu, lokasi kamu di mana, terus habis itu aktivitas kamu apa, baru request. Dan requestnya lagu internasional ya, sama lagu Indonesia. Pokoknya lagu Indonesia sama lagu mancanegara, lagu budaya gak bisa ya. Dan di tahun 2020 sampai 2026, gak boleh yang jadul-jadul banget, karena kita itu harus melihat ke depan. Gak boleh melihat ke belakang mulu, ke masa lalu mulu, gitu. Jadi lagunya harusnya yang zaman sekarang. Jadi akhirnya aku juga harus pamit dulu dari Pro 2 Hitlist yang ini. Thank you banget buat kamu yang udah join dari tadi, udah meramaikan juga, ya udah nagi-nagi lagu aku mana kak, lagu aku mana. Udah ya. Thank you banget udah join, udah request, dan udah dengerin dari tadi gitu. Pokoknya tetap semangat jalanin sisa hari kamu. Tapi jangan kemana-mana, karena aku masih tetap nemenin kamu sampai jam 3 sore nanti. Aku cuman pamit dari Pro 2 Hitlist aja kok. Terus untuk lagu yang belum diputer tadi, aku masih punya Cegil dari Nabila Takia ya, yang belum aku puterin, aku akan puterin setelah ini. Terus habis itu juga aku mau puterin, barusan juga ada yang masuk lagi nih ya, request Insomnia by Kinan dari DR di Air Madidi. Lagi santai aja nih kak, aku di rumah denger Pro 2 FM. Bagus ya, mau santai, mau aktivitas apapun, pokoknya harus ditemenin sama Pro 2 Manado. Oke, make sure you don't go anywhere. Pokoknya stay tune terus di 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Karena setelah ini aku masih nemenin kamu pastinya dengan deretan playlist yang juara, yang paling mantep, dan diselingin sama update-update info terkini. Oke, jadi jangan kemana-mana, tetap di 97.7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, Yayang telpon. Halo.
1: Ya, lagi kasih lah.
0: Oke.

0: serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
1: Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Saya Joy, penyandang sensorit netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih kepada RRI terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Barang RRI.
1: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Ungkapan si tahu timau tu mau tahu adalah filosofi yang dimiliki oleh seorang pahlawan nasional Indonesia yang berasal dari tanah Minahasa, Dr. Gerungan Saul Samuel Yakob Ratulangi, atau lebih dikenal dengan nama Sam Ratulangi, yang juga sebagai Gubernur Sulawesi pertama. Jika berkunjung ke Manado, tulisan si tahu timau tu mau tahu terdapat di depan Bandara Sam Ratulangi Manado. Si tahu timau tu mau tahu memiliki arti. Manusia baru dapat disebut sebagai manusia jika sudah dapat memanusiakan manusia. Dalam banyak hal, di mana konsep manusia itu bukan hanya sekedar hidup, tapi menjadi sesuatu. Setiap individu bertanggung jawab atas keberadaannya berada dengan sesamanya. Sebagai manusia yang memiliki kualitas, membantu manusia lainnya agar memiliki kualitas yang sama untuk kebaikan. Si tahu timau tu mau tahu mengilhami kehidupan masyarakat Minahasa, bahkan seluruh masyarakat Sulawesi Utara, untuk memanusiakan orang lain dan bukan menjatuhkan atau malah menjadi musuh bagi orang lain. Dari tanah Minahasa diserukan si tahu timau tu mau tahu untuk Ibu Pertiwi.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
0: Teman terbaik kamu.

Pernah gak kamu ngerasa baru jam 10 pagi tapi otak rasanya udah blank banget? Mau fokus dengerin guru susah. Yang ada cuma pengen tidur atau jajan seadanya, yang penting kenyang. Dulu aku mikir makan bergizi gratis itu ya cuma soal makan supaya gak lapar. Tapi ternyata ini lebih dari itu. Ini soal amunisi otak. Di setiap piring yang disediakan, ada hitungan protein dan nutrisi yang udah dirancang supaya otak kamu nggak gampang lemot. Karena jujur aja, cita-cita setinggi langit yang kamu punya itu butuh bahan bakar yang berkualitas juga pastinya. Dan yang bikin aku bangga, semua yang kita makan ini berasal dari petani dan peternak lokal di sekitar kita. Jadi, saat kamu menikmati makan siangmu, secara nggak langsung kamu juga lagi bantu memajukan ekonomi orang-orang di sekitar kamu. Ini bukan sekadar makan siang gratis. Ini cara kita buat buktiin kalau di masa depan nanti, generasi kita nggak akan kalah saing hanya karena kurang gizi di masa sekolah. Makan bergizi gratis, cerdaskan otakmu, kuatkan bangsamu. Investasi nyata untuk masa depan kita semua.

0: Aduh, pusing banget deh. Gajian gak ada rasanya, cuma lewat doang.
1: Kok bisa? Perasaan kemarin pas long weekend, postingan Instagram kamu isinya healing terus. Nonton konser lah, makan-makan lah.
0: Nah itu dia masalahnya. Aku tuh ngiri banget lihat orang-orang posting story lagi liburan, lagi makan-makan. Jadi impulsif deh ikutan juga. Udah gitu, di sana juga pas staycation sekalian jajan juga dong sama shopping. Masa nggak shopping ya kan? Duh, tapi sekarang bingung. Buat tagihan yang lain belum kebayar. Nabung enggak, zong iya. Utang makin banyak.
1: Ya ampun, tuh kan FOMO sih. Boro-boro untung malah buntung kan. Makanya kalau punya uang jangan impulsif. Mulai sekarang punya uang harus pinter. Masukin ke investasi biar cuan dan jadi tabungan di masa depan.
0: Iya juga sih ya. Ya gimana, habisnya takut banget ketinggalan zaman. Eh bentar deh, tapi kalau modalnya dikit kayak sisa uang aku sekarang emang bisa investasi?
1: Bisa banget dong, investasi zaman sekarang tuh udah fleksibel. Instrumen investasi juga udah banyak. Daripada uangnya habis buat beli kopi susu literan tiap hari, liburan, atau belanja yang gak perlu demi validasi status sosmed doang, mending kamu sisihin pelan-pelan buat investasi yang aman dan legal. Kayak reksadana atau emas. Gak perlu langsung besar, yang penting konsisten. Udah, stok maksain gaya hidup gak sesuai budget deh.
0: Iya ya, bener juga sih. Ih, kenapa gak kepikiran ya dari kemarin? Ya udah deh, mulai besok aku coba tobat deh dari FOMO. Tapi buat kopi sore ini kamu yang bayarin dulu ya. Boleh kan? Janji deh besok langsung investasi.
1: Ujung-ujungnya kena juga nih.
0: Yuk, sayangi masa depanmu dengan bijak mengelola keuangan dari sekarang.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi 3 negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun

Balik lagi di Santai Siang ya teman Pro 2. Pastinya di frekuensi kecintaan, kesayangan, dan kebanggaan kamu. Di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Gak kerasa banget, waktu cepet banget jalan. Kayaknya barusan tadi aku opening Santai Siang gitu ya di jam 10. Sekarang udah jam 1 siang aja nih teman Pro 2. Udah jam 1 lewat 4 pula. Dan biasanya jam segini juga pastinya kamu lagi break makan siang gak sih? Atau mungkin emang lagi di jalan juga nyari makan siang ya, kayak nyari lunch gitu. Nah buat kamu-kamu yang emang sekarang posisinya lagi di jalan gitu kan, ditemenin sama aku gitu. Walaupun ditemenin sama aku, walaupun suara aku menggugah hati kalian, tapi harus tetap fokus ya dan keep safe. Pede banget penyiarnya. Ngomong-ngomong soal jam segini, biasanya kan habis makan gitu ya, paling enak lanjut scrolling dulu media sosial gitu kan, tipis-tipis. Bener gak? Atau iseng cek marketplace juga buat cari barang incaran kamu. Apalagi sekarang tanggal muda ya gak sih? Kalau misal gajian itu kan biasanya kalau swasta di tanggal 25 gitu kan. Berarti kan uang masih ada nih di dompet, di rekening. Sekarang mau orang jarang ya nyimpen uang di dompet, jarang banget nyimpan uang cash gitu kan. Seringnya sekarang itu pakai dompet digital. Terus pernah gak sih kamu bayangin lagi asik nih nyari barang, nyari di marketplace gitu kan, atau scrolling sosial media. Nah siapa tahu kamu ada yang lihat kemarin kabar tentang barang-barang mewah yang lagi dilelang. Ini lagi hits banget kemarin ya. Kemarin tuh di thread sempat viral ya tentang barang-barang mewah yang lagi dilelang gitu. Nah salah satunya ada mobil sport mewah klasik yang harganya tuh miring banget, bahkan mirip harga motor matic baru. Jadi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara atau DJKN Kemenko lewat KPKNL Tasikmalaya ternyata lagi melelang satu unit Porsche 911 Carrera G50 manual 5 percepatan milik Hendrian. Percepatan sih apa sih? Pokoknya intinya Porsche 911 Carrera gitu ya, milik Hendrian S. Al-Fatah gitu. Dan gila banget, open bidnya dibuka cuma di angka 49 juta rupiah aja. Aduh itu mah setara PCX yang baru gak sih? Padahal tahu sendiri kan harga pasaran Porsche aja tuh ya, apalagi 911 klasik itu kan selangit gitu, bisa tembus ratusan juta sampai miliaran rupiah gitu ya, karena termasuk mobil mewah juga. Tapi jangan langsung tergiur dulu ya teman Pro 2. Jadi ternyata barang-barang kayak gini tuh ada catatan pentingnya. Unit ini dilelang tanpa kelengkapan dokumen sama sekali, jadi batangan tuh kalau handphone. Iya, kalau handphone tuh batangan, gak ada aksesoris dan lain-lain pokoknya gitu ya. Nah ini gak ada surat-suratnya, jadi pemenang lelangnya nanti jelas bakal punya PR ekstra buat ngurusin legalitas kendaraannya lagi ini dari nol gitu. Jadi mungkin di awal kamu kalau misal kamu menang nih bidnya gitu kan, kamu dapet deh emang harganya miring 49 juta rupiah. Tapi buat ngurusin legalitasnya itu harganya bisa lebih-lebih dari harga yang kamu beli ini, harga lelang yang kamu menangin ini. Gimana nih kalau menurut kamu? Tetap tertarik gak ikut lelangnya nih? Demi gaya-gayaan gitu kan, pakai mobil klasik udah gitu mobil mewah pula. Atau malah mager duluan gara-gara mikirin ribetnya, ngurusin surat-suratnya. Emang unik-unik banget ya teman Pro 2. Nah kalau kamu sendiri pernah gak nemuin barang mewah lelangan dari pemerintah gini?

0: Setiap hari,
1: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
0: Kamu pasti pernah kan lihat peta Indonesia? Beribu pulau, berjuta titik koordinat. Dan di setiap titik itu, ada anak-anak kita yang sedang menatap langit yang sama, sambil merajut mimpi yang sama besarnya. Tapi seringkali sebuah tanya muncul di hati kita. Apakah tempat mereka lahir akan menentukan seberapa jauh mereka bisa melangkah? Karena kita pun sering merasa masa depan yang cerah hanya milik mereka yang beruntung hidup di pusat-pusat kemajuan. Kini sebuah komitmen besar sedang berjalan untuk menghapus sekat-sekat itu. Melalui gerakan inklusif program sekolah Garuda, pemerintah sedang mendekatkan fasilitas terbaik, sains, dan teknologi langsung ke daerah kita. Biaya dan jarak bukan lagi dinding pembatas, karena jalur terbaik kini dibuka untuk semua talenta hebat bangsa tanpa terkecuali. Sebab, untuk menuju Indonesia Emas 2045, kita semua berhak berdiri di garis start yang sama. Dari daerah menuju dunia. Bersama merawat potensi bangsa, mewujudkan keadilan pendidikan yang setara.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

0: sendal jepit memang tidak bisa dijauhkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Desain yang minimalis dan juga menarik warnanya membuat para pemakainya menjadi santai dan juga rileks. Walaupun banyak juga yang lebih suka dan nyaman tidak memakai alas kaki apapun ketika berada di dalam rumah. Tapi tahu nggak sih bahwa ada bahaya yang mengancam kalau kita nggak pakai alas kaki atau sendal dari segi kesehatan dan juga keamanannya? Dimana kaki manusia sebenarnya tidak dibekali kemampuan yang sangat baik untuk berjalan di atas permukaan yang keras. Kaki hanya akan mampu baik-baik saja digunakan untuk berjalan di atas permukaan yang lembut seperti pasir dan juga tanah. Permukaan lembut ini tidak akan membahayakan bentuk kaki karena dapat menyesuaikan dengan lekukan telapak kaki. Ketika berjalan di dalam rumah, lantai tempat kaki berpijak tentu kasar dan keras karena lantai tidak menyesuaikan dengan lekukan kaki. Yang ada kaki malah akan bekerja lebih keras dan mengalami tekanan yang lebih berat. Tapi kalau kita mengenakan alas kaki yang nyaman, maka tekanan ini bisa dikurangi. So, itulah alasan kenapa kita harus memakai sendal.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music,
3: hit music,
2: hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music,
3: the music.
4: Cuma di Produa FM yang bisa bikin teman Produa single.
5: Produa FM, teman terbaik kamu.

0: Tumben amat, Ra, nyuci baju.
1: Iya nih, mumpung cucian belum numpuk-numpuk banget.
0: Buang deterjennya santai aja dong, secukupnya aja.
1: Mana bisa bersih sih kalau deterjennya diirit-irit?
0: Ya, sebenarnya bisa aja sih, Ra. Emang kamu nggak tahu tuh, deterjen juga bisa mencemari lingkungan.
1: Emang iya?
0: Hey, deterjen itu terbuat dari banyak sekali senyawa kimia. Udah gitu nih, kemasannya nggak ramah lingkungan. Dan nggak banyak yang tahu juga kalau alam kita ini butuh 10 hari untuk melarutkan senyawa berbahaya yang sulit terurai dari deterjen konvensional yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, kamu mau nih cucian bersih, tapi minum air yang ada deterjennya setiap hari?
1: Ya ampun, ngeri banget.
0: Tapi tenang aja, Ra. Kamu belum terlambat kok untuk beralih ke bahan pengganti deterjen yang lebih ramah lingkungan. Atau mulai hari ini, pakai deterjennya sedikit aja ya.
2: Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Masih di Santai Siang di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih betah kan nongkrongin aku sampai jam 3 sore nanti? Ya iya dong, masa iya bosan ya kan? Apalagi di jam-jam segini, sekarang udah masuk jam 13.36 waktu Indonesia Tengah nih teman Pro 2, berarti jam-jam krisis alias rawan banget nih buat food coma. Karena pasti sebagian besar dari kamu udah pada makan siang gak sih? Nah kalau habis makan siang biasanya bawanya apa? Iya benar, bukan semangat malah ngantuk.

bawaannya pengen scrolling TikTok, Instagram sambil rebahan gitu ya. Apalagi kalau misalnya yang muslim biasanya kan sholat ya, habis sholat juga gitu kan, habis kena air wudu, terus habis itu yang cewek pakai mukena. Nah biasanya kalau misal pakai mukena itu bawaannya ngantuk mulu, bener gak? Ya udahlah ya, daripada kamu malah jadi ngantuk, ngelamun ya kan, pas lagi harusnya kamu udah mulai aktivitas lagi gitu kan ya. Nah mending kamu boleh nih jadiin ini nih penyelamat buat bikin mata kamu langsung melek tanpa bikin perut begah. Jadi aku punya info tentang cemilan-cemilan yang bisa menyelamatkan kamu buat ngisi, nyegerin mulut tapi juga biar gak ngantuk gitu ya. Jadi ada nih beberapa camilan 10 yang bisa kamu jadiin referensi. Jadi kalau misal kamu tipe yang ogah ribet, coba deh cari buah potong yang seger ya kan, dan cenderung asem kayak nanas atau mangga muda gitu ya. Pokoknya yang rujakan-rujakan gitu deh, itu dijamin bisa bikin melek. Atau kalau kamu misal suka yang lokal pride gitu ya, ke arifan lokal gitu kan, dan rasanya bisa langsung nendang, bisa juga kamu beli nih, mulai scrolling-scrolling cari-cari gohu khas Manado, yang jelas gak ada lawan juga gitu kan. Dan kamu bisa bayangin aja irisan pepaya muda, ketemu kuah cuka asam manis, pedasnya rica gitu ya, dijamin ngantuk kamu langsung kabur. Opsi lain, kamu bisa juga siapin kacang-kacangan kayak almond atau edamame di meja gitu kan. Jadi mengunyah makanan yang renyah kayak gini nih, kayak almond sama edamame ini, itu terbukti bisa ngirim sinyal ke otak biar kita gak gampang ngantuk, karena mulut kita aktif ngunyah terus gitu kan. Kalau mau yang simple juga gitu kan, terus abis itu juga estetik tuh kalau misal diposting di Instastory. Bisa juga kamu ngemilin dark chocolate yang bisa jadi opsi buat mood booster biar kamu semangat lagi. Tuh kan, komplit kan, dari yang buah-buahan gitu kan, sampai kacang-kacangan, terus habis itu juga ada coklat juga. Kamu tinggal pilih kamu lebih selera yang mana buat jadiin cemilan setelah makan siang ini. Pastinya cemilan-cemilan yang tadi aku kasih tahu ke kamu itu dijamin gak bikin kamu tambah ngantuk, malah jadi naikin mood kamu. Kalau kamu sendiri gimana nih teman Pro 2? Pas lagi low energy di jam tanggung kayak gini, kira-kira cemilan apa sih yang paling sering kamu check out lewat aplikasi ojol gitu kan, buat penyelamat siang, atau misal yang biasa kamu beli di minimarket di luar? Yang mana aja, pokoknya jangan sampai kamu ketinggalan playlist dari Pro 2 di siang ini.

Coba kamu dengerin detak jam itu baik-baik. Tahu nggak, di Indonesia setiap 4 menit ada satu nyawa yang hilang karena TBC. Ya, cuma 4 menit. Waktu yang bahkan nggak cukup buat kamu dengerin satu lagu favorit sampai habis. Sampai hari ini, Indonesia masih betah di peringkat kedua dunia untuk kasus TBC terbanyak. Estimasi kita tembus 1 juta kasus setahun. Dan yang bikin merinding, bakteri ini gak nunggu kita tua dulu buat nyerang. Hampir 70% korbannya justru kita-kita yang lagi di usia produktif. Anak sekolah, mahasiswa, dan kita semua. Masalahnya, TBC itu sering jadi penumpang gelap. Dia bisa sembunyi di tubuh kamu tanpa bikin kamu batuk-batuk. Namanya TBC laten. Kelihatannya sehat, tapi sebenarnya sistem imun kamu lagi digerogoti diam-diam. Kalau sampai kamu telat tahu dan beneran jatuh sakit, kamu harus siap absen dari sekolah atau kampus selama 6 bulan penuh buat minum belasan obat setiap hari. 180 hari hidup kamu bakal habis cuma buat berobat. Itulah kenapa screening dan vaksinasi di sekolah itu krusial banget. Bukan buat nakut-nakutin, tapi buat nge-kick bakteri itu sebelum dia sempat ngerusak mimpi-mimpi kamu. Jangan biarkan diri kamu cuma jadi angka statistik kematian berikutnya. Periksa sekarang, karena nafas kamu hari ini adalah investasi buat masa depan kamu nanti. Setiap 4 menit, satu nyawa melayang karena TBC. Jangan jadi bagian dari mereka. Sukseskan screening TBC di sekolah. Deteksi dini, selamatkan hidupmu.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Begitu ya dia, semokol roti.
1: Iolit, karena pagi-pagi so mesti ngantor, jadi cuma dapat singgah roti. Maklum, anak kos.
0: Mar, kenapa cuma dahaga gadang tu makanan? Tak mau dimakan ini.
1: Kita bingung ini, no. Kenapa DP harga so nae? Padahal borda beli trek 2 minggu lalu, kaget DP kasir salah impus tokang.
0: Oh, iyo. Maklum, Jokwa, kan inflasi. Kenaikan harga barang dan jasa secara umum toh, bisa jadi trek torang pedoi sekarang sonda akan cukup mau beli apa tuh biasa torang jabeli.
1: Aduh, gawat itu. Kong bagaimana ini nang torang?
0: Batenang Jo, yang penting ngana kan so tahu apa itu inflasi. Jadi, pahami betul-betul supaya bisa torang antisipasi. Coba Jo mulai sekarang batabung atau investasi supaya torang pedoi boleh berkembang. Jangan gengsi leh mau beli barang diskon atau yang promo.
1: Woo! Oh, begitu Kang. Baile ngana suka saya paham supaya leh kita nyana mau terjebak dengan inflasi.

0: Doh, kenapa Kang? Kita begini terus ya.
1: Woi, kenapa nggak ini? Rupa banyak pikiran, Dang.
0: Iyolah, kita ini nih boleh itu Kang, mau hidup begini terus, masih minta doi orang tua, berasa bagaimana itu kita hidup ini, noh.
1: Nah, so tabuka toh ngapi pikiran sekarang, Alif. Kalau tuh hari kan, ngapi pikiran masih di game online.
0: Kita ini sekarang mesti berpikir masa depan, Kang. Kalau kita mau berpikir begini terus ke siang, nyanda akan mau maju. Nah, kalau kita so kerja, pasti kita so boleh kasih sana orang tua. Deng kalau tapi orang tua minta ini itu, pasti kita kasih. Deng pastinya, kita juga boleh mengentaskan kemiskinan.
1: Makanya, nggak dari sekarang so boleh cari kerja. Sekarang so agak sedikit gampang cari kerja, Alif. Apalagi sekarang so ada DP nama sistem online. Kasih masuk lamaran online, tapi nggak mesti hati-hati juga. Sekarang sebanyak sekali itu kedok-kedok penipuan.
0: Siap, oke deh, mulai sekarang kita semua cari kerja, Jo.
1: Cakep deh, nah kalau nggak nasib sukses, jangan lupa pak kita, oke?
2: Saya Joy, penyandang sensorit netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih kepada RRI terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Barang RRI.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Santai Siang, pastinya di 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu. Masih barengan sama aku juga, Vika Hamzah di sini ya. Dan sekarang udah jam 2 siang waktu Indonesia Tengah nih teman Pro 2. Matahari udah mulai condong nih ya ke barat ya kan. Jadinya udah mulai nih OTW Golden Hour. Mungkin kamu-kamu juga udah ada rencana pulang kerja atau pulang aktivitas nanti, mau nyanset atau mau nge-mall. Nah, kalau misal kamu emang udah ada rencana mau nge-mall juga nih ya nanti sore teman Pro 2. Nah, aku punya info seru banget yang pastinya juga pas banget nih buat kamu-kamu yang emang mau ke mall ya, jadi biar bisa sekalian. Jadi, aku ada info untuk film-film Hollywood seru yang bakal masuk di bulan Juni 2026 ini. Apalagi misal kamu emang janjian sama pacar gitu kan, sekalian ngedate ya kan, healing tipis-tipisnya nonton deh tuh. Atau misal emang kamu juga butuh info ini nanti buat ngisi waktu pas weekend, bisa juga ya. Jadi langsung aja aku spill film apa aja yang masuk di bulan Juni. Biar kamu gak bingung mau beli tiket yang mana, aku kasih bocoran beberapa film yang wajib masuk ke watchlist kamu ya teman Pro 2. Jadi buat kamu pecinta fiksi ilmiah dan action, di tanggal 5 Juni nanti bakal ada Masters of the Universe yang nyeritain petualangan Pangeran Adam dari planet Eternia. Atau kamu bisa seru-seruan bareng Gang Core 4 yang bakal bikin kamu ketawa sekaligus merinding di film horror komedi legendaris Scary Movie. Gak cuma itu teman Pro 2, sutradara kondang Steven Spielberg juga bakal ngerilis film fiksi ilmiah barunya berjudul Disclosure Day di pertengahan bulan. Wah, ini satu film yang terus terang jujur aku tungguin karena ada Emily Blunt di sini ya, yang merupakan pemeran di Devil Wears Prada juga, yang aktingnya juga udah pasti keren banget. Terus buat kamu yang pengen nostalgia bareng keluarga atau pacar, siap-siap buat nonton Toy Story 5 di tanggal 19 Juni nanti ya. Ini mah film kesukaan nih dari zaman aku kecil sampai sekarang juga masih ada ya. Kali ini si Woody dan Buzz bakal punya misi kocak buat menyelamatkan Bonnie dari kecanduan gadget. Seru banget. Di akhir bulan nanti juga bioskop juga bakal makin pecah nih teman Pro 2 karena ada aksi pahlawan super cantik di film Supergirl dan penampilan nekat terakhir dari Johnny Knoxville dan gengnya di film dokumenter komedi Jackass Best and Last. Gimana nih teman Pro 2? Dari daftar film Hollywood keren tadi, mana nih yang paling bikin kamu kepo, penasaran ya, dan gak sabar buat langsung booking tiketnya? Apakah kamu tim yang nungguin Woody dan Buzz di Toy Story 5? Atau tim yang pengen ketawa nonton Scary Movie? Atau yang udah gak sabar nonton aktingnya Emily Blunt di Disclosure Day? Apapun pilihan kamu, pokoknya sambil nungguin waktunya kamu nonton, kamu harus tetap stay tune only on 97,7 Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik. Produk FM Manado.

0: This is
1: 97.7 Rodo FM Manado.
2: Teman terbaik kamu.
3: P, siapa ya? Bantu isi TTS dong.
4: TTS apaan?
3: TTS teka-teki silang, tang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
4: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
3: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
4: Sultan Ageng Tirtayasa.
3: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
4: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
3: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
4: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
3: Oh iya, hehehe.
4: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: it is, Catherine.
1: Hey Meta, ngaring siapa dok itu?
2: Oh ini, tapi anak, nggak baru liang, tapi anak.
1: Iyo, kapan dang ada melahirkan?
2: Belum lama sih, sekitar 2 bulan menuju 3 bulan lah.
1: Oh, pantasan karena jarang kelihatan di jalan, minta aku ke tuh ada urus anak.
2: Iyo, sekarang kan kita sejadi mama-mama tuh.
1: Atur sudah mama-mama. Eh ngomong-ngomong sekarang ini kan lagi rame-ramenya stunting nih.
2: Stunting? Stunting apa ya?
1: Aduh, ini no ngana ketinggalan zaman no. Stunting itu adalah kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya.
2: Oh, kong cara cegahnya gimana?
1: Gampang, ngana harus memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, lalu memberikan empati yang bergizi dan kaya protein nabati, memantau perkembangan anak secara berkala, memastikan anak mendapatkan pelayanan dan perawatan kesehatan yang optimal.
2: Oh jadi begitu, makasih nih Adrian, Ngana sok kasih informasi yang sangat penting. Untung kita ada baku dapet dengan Ngana, jadi menyelamatkan kita ding tapi anak Leno.
1: Sama-sama Mita, jangan lupa nih transfer kamari dia pedoi informasi. Terus kasih tahu dang.
2: Udah dong Ngana kang.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

Indie. Indonesia Pro Indie. Wadah bagi insan kreatif Indonesia melalui musik. Kirimkan demo rekaman karya musikmu ke RRI Pro 2. Untuk info, follow Twitter @IndonesiaProIndie. Fanpage Facebook Indonesia Pro Indie. Indonesia Pro Indie. Dari kamu, untuk kamu.

gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Zaman boleh berubah, tren bisa berganti, tapi satu hal yang gak boleh kita tinggalin, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dari toleransi antar teman sampai saling bantu di tengah kesibukan, dari berani berpendapat sampai mau dengerin pendapat orang lain, semua itu wujud nyatanya Pancasila loh. Oh iya, ngomongin Pancasila, bukan cuma soal hafal 5 sila aja, tapi soal ngejalanin nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita anak muda punya peran penting, bangun bangsa bukan nunggu nanti, tapi mulai dari sekarang. Yuk jadi generasi keren yang gak cuma cakap digital, tapi juga kuat akan nilai. Pancasila, dasar kita, arah kita.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: 97.7 Pro 2 FM, teman-teman terbaik kamu. Now kalian dengerin Pro 2 FM bareng Jihan di sore ceria yang sangat amat cerah banget gitu ya, teman-teman Pro 2 di hari Selasa ini. Buat teman-teman Pro 2 yang hari ini udah pada upacara, baru upacara gitu kan, semangat buat kalian semua. Atau bahkan buat teman-teman yang lagi pada kerja, lagi pada graduation nih, teman-teman SD ya, SMP, SMA-nya kayaknya lagi libur apa ya, iya gak sih? Correct me if I'm wrong ya. Buat kalian semua, semangat buat hari ini. Semoga deadline-deadline cepat teratasi. Terus juga buat kalian semua, semoga masih ada semangat, tidak burn out dan tidak stres gitu ya, teman-teman Pro 2, karena aku bakal nemenin kalian sampai jam 7. So make sure teman-teman dengerin Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pobing. Istilah pobing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pobing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacuhkan disebut pubby dan orang yang mengacuhkan dinamakan pubber.

0: watch over me.
1: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
2: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: setiap hari.
1: Setiap saat.
0: Dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, tidak. Aku mau yang ini saja. Jangan.
3: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
4: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cahniung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Tahukah kamu bahwa secangkir kopi bukan hanya soal rasa dan aroma? Di balik kandungan kafeinnya, kopi memiliki manfaat kesehatan yang mungkin belum kamu tahu. Menurut penelitian dari Universitas Johns Hopkins, konsumsi kafein dalam jumlah sedang bisa meningkatkan daya ingat dan kemampuan memproses informasi. Inilah yang membuat kopi sering menjadi teman setia di pagi hari, khususnya saat kamu butuh energi ekstra untuk memulai aktivitas. Namun, jangan lupa, efek kafein bisa berbeda pada setiap orang. Jadi, pastikan konsumsi kopi kamu tidak berlebihan agar tetap mendapatkan manfaat yang optimal.

0: aja. Obrol teman terbaik.
1: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

0: The music.
1: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single loh.
2: Produ FM, teman terbaik kamu.
3: Imuna, ngapain sih kita mesti lewat jalan sini? Takut.
4: Alah, emangnya kenapa?
3: Ih, jalan sini kan kalau malam gelap banget. Dan gitu sepi lagi. Ih, serem. Dan itu apa, Korla?
4: Apa?
3: Itu?
4: Apa sih? Mana?
3: Itu kan hantu.
4: Itu, tunggu dulu, Korla. Jangan lari dulu. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Ih. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Oh, jadi, bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu

Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman-teman?

0: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans, kita akan melihat sebuah atau bahkan banyak kancing logam kecil di kedua kantong kita. Apakah kalian tahu nama dan fungsinya? Nama dari kancing logam kecil itu adalah rivet atau keling. Dulu, celana jeans dipakai oleh pekerja tambang dan digunakan untuk memasukkan barang-barang. Tetapi, celana jeans waktu itu gampang robek dan melar, sehingga Jacob Davis yang adalah seorang penjahit mendapatkan ide dari keluhan para penambang untuk menempatkan keling di celana jeans. Davis menghubungi Levi Strauss yang adalah pedagang kain untuk bekerja sama dengannya. Tahun 1873, mereka berdua mendapatkan hak paten untuk desainnya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Sebelum kita masuk teman-teman Pre2 ke updatean-updatean dan juga bakalan aku bacain perkiraan cuaca menurut Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika, aku pengen ngasih tahu buat kalian semua ada aplikasi yang namanya RRI Digital. Jadi itu adalah mobile aplikasi yang mudahin kalian buat dengerin Pre2 FM dimanapun dan juga kapanpun. Gak pakai repot, gak pakai ribet gitu ya teman-teman Pre2. Karena pakai satu aplikasi aja kalian udah bisa dengerin Pre2 FM, nggak usah repot-repot nyariin monitor radio di mobil, di rumah gitu kan. Karena sekali lagi ngandelin handphone aja udah bisa bikin kalian dengerin Pre2 FM dan gak pake kepusingan lagi gitu. Yang paling penting nih buat teman-teman Pre2 yang lagi pada dengerin, fitur-fitur di dalamnya tuh lengkap banget. Kayak misalnya kalian tuh bisa dengerin Pre2 sama tahu penyiarnya siapa aja, terus juga segmen-segmen yang paling penting, apalagi buat teman-teman yang suka request dan lain-lainnya. Nah, yang suka request, yang suka join di curhat-curhat juga nggak usah repot-repot, karena kalau misalnya kalian pakai RRI Digital, udah ada fitur comment section yang bisa kalian akses atau kolom komentar. Jadi kalau misalnya pengen curhat di situ, atau bahkan mau request di situ, atau bahkan say hi aja ke kita-kita, atau bahkan teman-teman Pre2 lainnya, boleh banget kok. Karena itu live komen gitu ya, jadi bakalan ada terus dan juga kalian gak bakalan ketinggalan info-info update-annya. So teman-teman Pre2 langsung aja di download di App Store atau di Play Store di smartphone kesayangan kalian.
1: Hari-hari dengar Pre2 FM, lebih hari lebih seru. Pre2

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: girl, we need to run this back.
1: Saya Joy, penyandang sensori netra asal Manado. Saya ini mewakili teman-teman sensorik netra di seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih kepada RRI terkhusus kepada Bapak Presiden Republik Indonesia atas kesempatan dapat menikmati kegembiraan penyelenggaraan Piala Dunia melalui program Dengar Barang RRI.
2: Apa kalian pernah berpikir ataupun bertanya, kenapa ada banyak lubang di berbagai biskuit yang kita makan? Jadi, lubang-lubang tersebut bukan hanya sebagai hiasan saja, tetapi itu gunanya untuk menjaga biskuit-biskuit tersebut. Mark Greenwell, seorang manajer di sebuah pabrik biskuit, mengatakan bahwa lubang-lubang itu berfungsi untuk menjaga tekstur pada biskuit yang sedang dipanggang, sehingga bentuknya tidak hancur dan uap yang keluar dari biskuit tersebut dapat keluar secara merata. Itulah mengapa biskuit yang kita beli memiliki bentuk yang sama dan rapi.
3: Setiap hari,
4: setiap saat,
3: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

0: Sering gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me.
3: Thank you.
2: Kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Tabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.

0: Raya Mama Ria. Dalam acara Jauh Jangan Mau Ditipu. Kira hidup cermat, biar kamu tidak jadi korban penipuan data pribadi. Jangan asal memberikan foto KTP, password, alamat, dan kode OTP-mu kepada orang yang tidak dipercaya, apalagi tidak dikenal. Dan jangan klik link mencurigakan dari pesan WhatsApp-mu. Gampang banget kan? Ingat pesan penting ini, dan sampai bertemu kembali dalam acara Jauh. Jangan mau ditipu.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Teman terbaik kamu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf, sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Artis-artis apa yang kalau makan gak gede-gede?
1: Artis stunting.
0: Ih, kok stunting sih?
1: Badan gak gede-gede apalagi gak berkembang jadi salah satu tanda awal stunting kan?
0: Lah, emang iya?
1: Ih, seriusan. Makanya kita gak boleh meremehkan dan harus teliti sama tanda-tanda dan cara pencegahan stunting.
0: Benar juga ya?
1: Eh, tapi artis apa yang kalau makan gak gede-gede jawabannya apa sih?
0: Lah, gak tahu. Tadi maksudnya aku mau nanya sama kamu jawabannya apa?
1: Gimana aku tahu?
2: Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1990.

Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

0: 97,7 Pro 2 FM mana dong?
1: Saya berhenti untuk mengambil uang.

dan kita tak pernah sadar kecuali kita di dalam banyak ketakutan sehingga pikiran seperti itu baru muncul. Semoga mulai saat ini kita memanfaatkan waktu dengan baik. Amin. Saya

0: رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Seperti biasanya setiap sore aku langsung berjalan keluar rumah untuk membeli sesuatu. Ketika di depan gerbang asramanya, ia jengah-jengah mulai kesana kemari untuk menentukan kemana arah yang dituju. Di tengah kebingungannya memilih arah itulah, tiba-tiba seorang ibu berpakaian rapi menghampiri yang pulang. Ibu itu sepertinya tidak sendirian. Ia ditemani dua anak, yang satu laki-laki kemungkinan sekolah di tingkat SMA, sedang yang perempuan sepertinya adiknya karena lebih kecil. Ibu itu langsung berbicara ke Abdullah. "Pak, ada uang 20.000 katanya. Abdullah tidak langsung menjawab, melainkan melihat ibu itu dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Dalam hati Abdullah bertanya-tanya, "Masa orang dengan dandanan serapi itu mau minta uang?" Tapi Abdullah adalah insan yang sudah mulai hijrah untuk selalu berbuat baik dan bermanfaat untuk orang lain, karena dia ingin bentuk amalan untuk panjang umur dan sembuh dari segala macam penyakit kronis adalah menjadi insan yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka Abdullah pun menjawab pertanyaan ibu tadi yang menanyakan ada uang 20.000. "Iya, ada," jawab Abdullah. "Tapi kelas satu Bapak Abdullah adalah baru saja belajar jadi manusia baik." Maka ia pun masih tanya lagi, "Untuk apa uang 20.000 itu, ibu?" Pertanyaan ini mungkin hanya untuk mengorek keingintahuannya dan sedikit kecurigaannya dengan si ibu tersebut. Abdullah tidak salah memang, karena sekarang banyak modus. Si ibu itu pun menjelaskan, "Untuk ongkos pulang, Pak." "Pulang kemana?" tanya Abdullah. "Ke Ciputat," Pak, jawab si ibu. Abdullah pun kembali nanya, "Loh, tadi gimana berangkatnya?" Maksud Abdullah mungkin gimana waktu berangkat kok enggak diperhitungkan pulangnya juga. "Saya tadi ke rumah saudara. Sebelum itu kami makan dulu di warung, Pak, supaya enggak ngerepotin saudara saya itu." "Nah terus?" Abdullah penasaran. Si ibu itu pun menjawab, "Ternyata saudara saya enggak ada di rumah." Abdullah masih saja nanya, "Lah, sebelumnya enggak telepon dulu?" Abdullah curiga. Tapi si ibu itu pun menjawab, "Sudah sih," dengan ekspresi kecewa. Dalam hati Abdullah mulai berkecamuk antara beri atau tidak uang 20.000 itu pada si ibu, karena ceritanya memang agak aneh. Lalu Abdullah kembali nanya, tapi kali ini bukan ke si ibu, melainkan ke si anak laki-laki yang penampilannya rapih juga dan kelihatan anak baik. "Kamu anaknya ini?" tanya Abdullah. Anak itu menjawab sambil agak malu-malu, "Iya, Pak. Dan ini adik saya," sambil menunjuk ke anak gadis di sampingnya. Dari gestur kedua anak tersebut, Abdullah melihat bahwa kedua anak ini amat malu dengan keadaan tersebut, atau kesannya pasrah dan terpaksa melakukan itu. Keadaan tersebut membuat naluri kebaikan Abdullah lebih dominan. Maka ia berikan sebuah uang 20.000 kepada ibu dan kedua anaknya tersebut. Setelah mengucapkan terima kasih, ibu itu pun pergi. Tinggallah Abdullah termenung karena rencana membeli makanan pun jadi masalah, karena uang yang tersisa tidak cukup. Menyesal? Oh tidak. Tidak terbersih di benak Abdullah, karena dia sudah berusaha memahami makna ikhlas. yatulah amalan yang paling enak dan mudah adalah infak dan sedekah. Hanya butuh ikhlas, dijamin pahalanya. Pengalaman yang semua dialami juga di waktu yang lain. Hampir sama kejadiannya ketika sedang jalan menuju ke bawah. Kali ini seorang ibu dan seorang anak perempuan yang penampilannya amat sederhana duduk di depan posko amanan sebuah bengkel mobil. Ketika pelan lewat mendekat, tiba-tiba ibu itu berdiri sambil berkata, "Pak, ada uang 10.000. Apalah sambil lalu, sambil memberi isyarat tangannya yang menunjukkan tanda tidak ada. Dan di benaknya langsung muncul, tapi bagaimanapun juga, bukan Abdullah yang berusaha menjadi orang baik kalau hal itu tidak dia renungkan. Sepanjang perjalanan menuju warung, ada dialog dalam benaknya, kenapa tidak aku beri saja tadi kan cuma 10.000. Ah, itu modus, kata hati yang lain. Kalau ternyata orang tadi betul-betul butuh makan, padahal dia sudah berusaha kesana kemarin, gimana? Hati yang lain mulai gelisah. Wah, betul juga ya. Kemudian sepertinya Allah menyadarkan Abdullah, dan ia berdiam sendiri di tengah perjalanannya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya masih saja memperhitungkan ketika ada orang yang meminta pertolongan. Maka muncullah niatan Allah akan memberi si ibu tadi 10 dari membeli makan. Namun ternyata ibu tersebut sudah tidak ada lagi di tempat. Maka Abdullah kembali beristighfar sambil berjanji dalam hati tidak akan lagi mengulangi perbuatannya itu. Ya Allah, ampuni hambamu ya Allah. Masih saja memperhitungkan ketika akan berinfak dan bersusah akan membantu orang lain. Ampuni hambamu ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ia berpikir kalau mau berinfak atau bersusah saja dengan ikhlas. Apakah itu modus atau bukan? Jangan jadi penghalang. Karena Allah Maha Melihat, Maha Bijaksana. Itu kenapa Allah menyesal. Begitu ceritanya. Hidup itu memang tidak perlu dibuat tuh.

Suka kucing. Suka di dekat kucing ketika kucing tidur. Berada di dekatnya dapat merasakan manfaat terapi loh. Ketika seekor kucing mendengkur, getarannya berada dalam kisaran 25-150 Hz. Penelitian yang dimuat dalam Journal of the Acoustical Society of America menemukan bahwa dengkuran bukan hanya tanda kucing sedang santai atau senang, tapi juga sebagai cara alami tubuh kucing menyembuhkan diri. Contohnya, kucing sering mendengkur saat sedang sakit, cedera, atau setelah operasi. Bahkan anak kucing mendengkur saat menyusu untuk merangsang pertumbuhan dan ikatan dengan induknya. Dengkuran kucing juga bermanfaat untuk manusia loh, karena tubuh manusia juga merespon getaran dalam frekuensi tersebut. Berada dekat dengan kucing yang mendengkur bisa memberi efek menenangkan dan membantu proses penyembuhan ringan, terutama mengurangi stres dan kecemasan, membantu relaksasi otot, dan mendukung penyembuhan pasca cedera ringan.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: This is
1: 97.7 Produa FM Manado.
2: Teman terbaik kamu.
3: P, siapa ya? Bantu isi TTS dong.
4: TTS apaan?
3: TTS teka-teki silang, tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
4: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
3: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
4: Sultan Ageng Tirtayasa.
3: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
4: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
3: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
4: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
3: Oh iya, hehehe.
4: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: this, Catherine.
1: Hey, Meta. Ngaring siapa dok itu?
2: Oh, ini tapi anak. Nggak baru liang tapi anak.
1: Iyo, kapan dang ada melahirkan?
2: Belum lama sih, sekitar 2 bulan menuju 3 bulan lah.
1: Oh, pantasan ngana jarang kelihatan di jalan. Minta aku ke tuh ada urus anak.
2: Iyo, sekarang kan kita sejadi mama-mama tuh.
1: Atur sudah mama-mama. Eh, ngomong-ngomong sekarang ini kan lagi rame-ramenya stunting nih.
2: Stunting? Stunting apa ya?
1: Aduh, ini no ngana ketinggalan zaman no. Stunting itu adalah kondisi yang ditandai dengan kurangnya tinggi badan anak apabila dibandingkan dengan anak-anak seusianya.
2: Oh, kong cara cegahnya gimana?
1: Gampang, ngana harus memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan pertama, lalu memberikan empati yang bergizi dan kaya protein nabati, memantau perkembangan anak secara berkala, memastikan anak mendapatkan pelayanan dan perawatan kesehatan yang optimal.
2: Oh, jadi begitu. Makasih nih Adrian, ngana suka kasih informasi yang sangat penting. Untung kita ada baku dapat dengan Ana. Jadi menyelamatkan kita ding tapi anak Leno.
1: Sama-sama Mita. Jangan lupa nih transfer kamari dia pedoi informasi. Terus kasih tahu dang.
2: Udah dok ngana kang.

0: Sebelumnya 7.72 FM teman-teman baik, kamu masih bareng Jihan teman-teman di sore ceria kali ini yang udah gak sore ya, udah malam, bentar lagi bakalan ada jaga malam, jangan galau malam-malam. Tapi sebelum kita closing, aku bakalan bacain cuaca menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan juga Geofisika.
1: Info cuaca hari ini.
0: Kita mulai dari Manado teman-teman Pro 2. Manado diperkirakan bakalan cerah berawan, disusul dengan Bitung yang diperkirakan juga bakalan cerah berawan nih malam ini. Beda dari Manado dan juga Bitung, Tomohon diperkirakan akan hujan ringan. Minahasa, Minahasa Selatan juga bakalan diperkirakan hujan ringan. Kota Mubagu diperkirakan akan cerah berawan. Minahasa Utara diperkirakan akan cerah berawan. Minahasa Tenggara diperkirakan akan cerah berawan. Dan Bolmong Utara diperkirakan akan cerah berawan. Bolmong Selatan juga sama, diperkirakan akan cerah berawan. Bolmong Timur diperkirakan akan cerah berawan malam ini. Kepulauan Sitaro, Kepulauan Sangihe, dan juga Kepulauan Talaut diperkirakan akan cerah berawan. Jadi buat teman-teman Pro 2, kalau misalnya ada perjalanan jauh kayaknya bakalan aman. Cuman yang mengendarai motor jangan sampai lupa untuk bawa jas hujan atau bahkan bawa jaket gitu ya. Jadi kalau misalnya ada perubahan cuaca secara mendadak, kalian gak kepusingan. Apalagi buat teman-teman yang perjalanannya jauh banget, mungkin sampai besok gitu kan, jangan sampai lupa make sure rumah dalam keadaan aman, dikunci rumahnya, terus kelistrikannya dicek juga, biar kalau misalnya kalian pergi ke perjalanan jauh, enggak kebingungan lagi, enggak akan worry gitu ya, ninggalin rumah dan lain-lainnya. Oke, segitu aja untuk info BMKG-nya. Sebentar lagi bakalan ada Lydia, so jangan kemana-mana, tetap dengerin produk 2FM karena sebentar lagi bakalan ada jaga malam, jangan galau malam-malam. MLC-nya juga bakalan ada di jam 8. So, teman-teman Pro 2, aku sampai sini dulu dan have a good time. Bye.

gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap whistle shock. Whistle shock ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita whistle shock ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Zaman boleh berubah, tren bisa berganti, tapi satu hal yang gak boleh kita tinggalin, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dari toleransi antar teman sampai saling bantu di tengah kesibukan, dari berani berpendapat sampai mau dengerin pendapat orang lain, semua itu wujud nyatanya Pancasila loh. Oh iya, ngomongin Pancasila, bukan cuma soal hafal 5 sila aja, tapi soal ngejalanin nilainya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita anak muda punya peran penting, bangun bangsa bukan nunggu nanti, tapi mulai dari sekarang. Yuk jadi generasi keren yang gak cuma cakap digital, tapi juga kuat akan nilai. Pancasila, dasar kita, arah kita.

0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2 FM.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pobing. Istilah pobing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pobing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

0: Watch over me.
1: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.
2: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Setiap hari,
1: setiap saat,
0: dengerin Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, tidak, aku mau yang ini saja.
3: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maaf, maafkan aku.
4: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa

Aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tenpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

Oke, teman Pradua, thank you banget main seti dengan Pradua pertama terbaik kamu at my words ya. Udah menghibur kita semua dan nganter di menit ke 41 lepas dari pukul 7 malam. Dan selamat malam untuk semua teman Pradua. Seneng banget balik lagi jaga malam menemani ruang dengar kalian. Dan kali ini bareng aku Lydia Karisti bakalan menemani teman Pradua seru-seruan di malam hari ini. Dan pastinya menemani juga kamu yang bakalan tidur nanti biar makin rileks ya. Di jam segini aku cuma mengingetin aja, tepat di jam 8 nanti kita bergabung dulu dengan RRI Pro 2 Jakarta untuk mendengarkan music live chat. Dan nanti jam 9 bakalan balik lagi ke studio Pro 2 Manado untuk dengerin playlist yang Lydia siapin dan juga topik yang bakalan kita bahas sampai tengah malam nanti ya. So, stay tune aja di sini di Pro 2 Manado, teman terbaik kamu.

0: Dari desa, Indonesia bermula. Dari desa, masa depan bangsa dibangun. Astacita hadir membawa harapan, 8 cita-cita untuk Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Membangun desa berarti jalan yang lebih baik, pendidikan yang merata, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta ekonomi rakyat yang terus tumbuh.
1: Energy, energy, energy.
2: Hit music,
3: hit music,
2: hit music.
1: Your number one station in your heart.
2: The music,
3: the music.
4: Cuma di Produ FM yang bisa bikin teman Produ single.
5: Produ FM, teman terbaik kamu.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada WiFi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop, stop, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Teman terbaik kamu.

0: Bapak bisa kan bantu tender saya? Lumayan loh uangnya.
1: Gimana ya? Sebentar. Maaf sebentar ya.
2: Pak, masih di kantor?
1: Iya, masih di kantor ini.
2: Kita semua sudah kumpul di rumah. Tunggu papa pulang.
1: Iya.
2: Kita kan mau rayakan ulang tahun papa di rumah.
1: Iya, papa mau pulang.
0: Jadi gimana, Pak? Hah? Tolonglah, Pak. Nanti ada bagian kok untuk Bapak. Aman itu.
1: Mohon maaf, Ibu. Saya tidak bisa bantu Ibu. Kita bermain sesuai dengan prosedur.
3: Teguh pendirian, katakan tidak pada korupsi.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Hits Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Kalau gue pikir-pikir ya, itu kok kayak lagu BG ya. Ya gak sih?
1: Iya sih, nuansanya sama.
0: Karena itu pakai AI kali ya.
1: Bener. Anyway, selamat malam teman berdua seluruh Indonesia.
0: Halo.
1: Yay, akhirnya MLC kita berdua lagi teman berdua.
0: Yes.
1: Di Music Live Chat malam hari ini ditemenin sama Edit dan juga Angga tentunya.
0: Betul, MLC si. Mas Lelil.
1: Salah. Bukan itu. Bareng Angga dan Edit aja. Itu aja.
0: Iya. Kan bisa aja MLC itu Mas lu cakep.
1: Oh iya benar sih. Benar, Mas lu cakep. Boleh sih. Boleh.
0: MLC
1: Mas lu cakep. Bareng Angga dan Edit gitu ya.
0: Aduh, karena udah lama banget kita gak berhasil bareng.
1: Yoi.
0: So excited today.
1: Yes.
0: Kita bakalan sekali ngobrol sama, kalau ini mereka apa ya? Grup ya?
1: Grup.
0: Dan grup apa? Indie.
1: Mereka adalah grup, sebuah grup dengan genre indie pop.
0: Ya? Indie pop.
1: Yang okay. Karya-karyanya sih karyanya dekat dengan kehidupan kita nih.
0: Oke. Bakal sedekat apa dengan kehidupan kita? Nanti kita bakal ngobrol sama mereka. Dan seperti biasa yang pengen ikutan join bareng sama kita, yes, nanti bisa live chat di RRI Jakarta. Betul. YouTube channel.
1: Betul.
0: Kita bakalan bisa tanya-tanya sama Sunday Shark.
1: Yoi, Sunday Shark, kita bakal ngobrol-ngobrol soal mereka dan tentunya single-single yang sudah dirilis sama mereka tentunya.
0: Dan gue yakin pertanyaan pertama kita, apa hubungannya mereka sama Baby Shark?
1: Iya betul. Iya sih. Ini Sunday Shark, apakah kerjanya cuma Sunday?
0: Kalau hari lain gak ngambil. Iya bisa jadi.
1: Gak ada gitu ya. Nanti kita tanya lah ya.
0: Oke.
1: Yes, jadi pastiin tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Sobat MLC Music Live Chat
1: masih bareng sama Angga Edit
0: dan juga kita sudah barengan dengan Sunday Shock.
2: Halo.
1: Ada mereka kostumnya hitam-hitam, bro.
0: Betul.
1: Ini menandakan memang mereka band karena sudah.
0: Oh iya benar.
1: Coba. Kalau bukan band pasti enggak bisa senada begitu.
0: Oh iya juga sih.
1: Ya tapi, lu kita bukan band, jadi beda itu hijau biru.
0: Kalau ngejreng ya buat bandnya.
1: Kita akan dulu sama Sunday Shark ya.
2: Oke.
1: Apa kabar?
2: Baik.
1: Terima
2: kasih.
0: Luar biasa.
2: Kakak apa kabar?
1: Baik juga.
0: Baik. Luar biasa.
1: Yeah. Harusnya bertiga ya?
2: Iya, harusnya bertiga.
1: Tapi okay. Yang satu?
2: Yang satu itu emang
3: di Aceh.
0: Oh, wow.
1: Kok bisa jauh gitu? Ini namanya LDB nih, long distance band.
2: Itu dia. Aduh.
1: Oke, berarti siapa yang hadir di sini, siapa aja nih, ada siapa? Boleh kenalan dulu sama kita.
3: Halo, jadi saya Haikal Raka Putra.
1: Mm-hmm. Panggilnya Raka ya.
0: Oke.
1: Okay. Di megang?
3: Megang gitar.
1: Oke.
2: Ya, aku Mia Sekar, vokalis.
1: Vokalis.
2: Yang lagi di Aceh itu namanya Sidik.
1: Sidik itu ya, Bang?
2: Sebagai sound engineer.
1: Wow. Oke. Okay. Ih. Dan main gitar juga gitu ya. Oke. Itu kenapa bisa jauh di Aceh?
3: Karena saya kan juga orang Aceh.
1: Oh gitu, Raka juga orang Aceh. Bahaba. Abage.
0: Kaget juga dibawa ditembak.
1: Nah itu, gue bisa.
0: Oh bisa, sorry.
1: Orang Aceh berarti? Jadi memang
3: Sidik itu teman kecil.
1: Oke.
0: Okay.
3: Oh, wow. Okay. Ternyata dia bisa apa? Nge-engine DAW FL kan?
1: Fruity Loops. Oke.
3: Mau nyoba gitu. Mm-hmm. Nah, karena jauh jadi kita mainnya Discord.
1: Oh gitu.
0: Oh, iya.
1: Wow. Itulah teknologi, bro.
0: Bener sih.
1: Gak harus sekarang band itu ada di satu tempat.
0: Betul.
1: Gitu. Dan kalau ketemu sama Mianya gimana?
3: Itu waktu dia pengen nyobain Anggar.
2: Ketahuan banget bohong.
1: For your information.
0: Tunggu.
1: Tadi sebelum kita ngobrol sempat ngobrol kalau memang ini mereka punya background yang berbeda-beda. Mia itu backgroundnya event organizer
0: EO.
1: Lalu Raka harusnya kan sebagai event organizer ketemu sama musisi gitu ya. Ini enggak Anggar loh. Dia atlet Anggar.
0: Atlet Anggar ternyata.
1: Gokil. Anggar bahasa Inggrisnya apa ya?
3: Fencing.
0: Okay. Benar-benar.
1: Beneran waktu itu jadi Mia sempat main Anggar.
2: Begitulah.
0: Kok begitu?
2: Begitulah. Nah. Jadi kita memang bertemu secara tiba-tiba begitu.
0: Oh,
3: ternyata nggak jadi.
1: Nggak jadi, malah akhirnya ngeband bareng.
2: Iya, ngobrol-ngobrol, ternyata malah ngobrolin musik. Jadi malah nyambungnya ke situ gitu.
0: Oh, Oke.
1: Mungkin gak jadi ngomong anggar tapi ngomong anggaran.
0: Anggaran.
2: Ya, itu dia.
1: Ngomongin soal bagaimana budget untuk membuat produksi satu musik yang bernama Sunday Shark.
0: Yeah. Alright. Tapi kalau ngomongin soal Sunday Shark, ini ada meaning sendiri gak sih Sunday Shark? Kenapa Sunday Shark gitu?
1: Apa yang berhubungan dengan hiu? Siapa yang suka hiu?
0: Hiu dan minggu gitu.
2: Jadi kita suka sama perpaduannya sih, Kak.
0: Okay.
2: Gitu. Karena waktu itu di sebuah Suatu hari.
1: Once upon a time.
2: Di suatu hari Minggu yang sangat apa?
3: Soalnya kalau saya pribadi beda.
1: Beda cerita nih.
0: Oh.
1: Versinya Mia dulu.
2: Jadi pokoknya Sunday Shark itu terbentuk pada hari Minggu.
1: Oke. Okay. Ya.
2: Terus kita lagi bingung nih Sunday apa ya? Sunday kan feels-nya tuh apa ya, vibe-nya tuh dia santai,
1: chill,
2: gitu kan,
1: okay.
2: Chill,
0: okay.
2: Vacation, apa namanya, liburan gitu ya. Nah terus kita pairing sama sesuatu yang mungkin lebih kuat kali ya, gitu. Okay. Lebih kuat, lebih sharp, lebih orang tuh jadinya
1: takut,
2: gitu kan. Jadinya shark,
1: lebih menggigit,
2: okay. Lebih menggigit gitu ya. Jadi Sunday Shark.
1: Oh.
2: Terus ya lucu aja gitu.
1: Itu Mia yang initiate. Nama itu Mia.
2: Awalnya gimana ya, lupa lagi.
1: Gimana Raka? Versi Raka jangan-jangan beda.
3: Kalau versi saya karena dari film Jaws kan.
1: Jaws. Oh, oke. Okay. Yeah,
3: okay. Hari Minggu ke pantai dimakan hiu.
1: Bener-bener berbeda sih.
0: Bener sih.
1: Yang satu temanya itu tema mungkin romcom ya. Satunya thriller.
0: Thriller. Hari Minggu ke pantai dua ketiba.
1: Tapi menggambarkan musiknya Sunday Shark nggak gitu?
3: Gambar.
1: Menggambarkan ya.
2: Lumayan sih.
1: Lumayan ya. Sampai akhirnya bikin Sunday Shark ini, apa yang menyatukan kalian sebenarnya? Konsep musiknya yang kita bikin konsep musik yang kayak gini yuk, itu apa yang bikin akhirnya yaudah kita bikin gitu. Siapa inisiat pertamanya, justru dari Mia atau malah justru dari Sidik?
2: Awalnya dari sebetulnya dari Raka sih sebenarnya.
1: Oke. Okay.
2: Dari Raka sih. Padahal karena
3: dulu kan saya juga buat tuh dulu sama Sidik berdua. Cuman kayak kurang gitu.
2: Kurang manis ya?
3: Kayaknya.
2: Iya.
1: Enggak ada ceweknya soalnya. Gak ada ceweknya. Ini terlalu syak deh. Kurang sandi.
3: Nah, akhirnya pas ketemu dia ngobrol-ngobrol dicoba untuk apa ya? Untuk dinyatuin lah, tapi awal-awal juga susah nyatuinnya karena beda genre.
0: Oh, oke.
2: Okay. Awal-awal sebetulnya.
1: Jadi emang genrenya apa, Mia?
2: Aku sebenarnya balad sih.
1: Oh, balad.
2: Lebih sukanya lagu-lagunya kalau Indo ya, Halini.
1: Oke. Okay. Oh, solois-solois lah ya.
2: Okay. Oh, solois-solois. Raisa gitu. Tapi dia tuh lebih ke
3: yang ada band-nya gitu.
2: Iya, pokoknya band deh. Gitu. Okay. Terus sebenarnya agak, tapi kita ada satu genre yang kita tuh sama-sama suka. Nah, apa akhirnya tuh? Itulah kita.
1: Oh, di tengah-tengahnya.
2: Iya, di tengah-tengahnya. Indie pop.
1: Indie pop.
0: Oh, indie pop.
2: Indie pop, indie rock gitu.
0: Oh, oke. Okay. Alright.
1: Jadi akhirnya jadilah Sunday Shark ini. Berarti udah berapa lama Sunday Shark?
3: Masih baru.
1: Baru tahun ini dibuat.
2: Puasa tahun ini.
1: Wow. Iya.
2: Itu baru banget kan berarti ya?
1: Berarti langsung gercep bikin single. Dan dengan karyanya yang bernama judulnya adalah
2: Single pertama kita itu
1: I Love You.
2: Nah, kalau yang new release itu I Love You More.
1: I Love You More.
2: Betul.
0: Alright.
1: Nanti kita bakal kulik lebih dalam lagi.
0: Betul.
1: Tentang musiknya Sunday Shark pastinya. Buat teman perlu yang pengen tanya-tanya boleh langsung aja WhatsApp di 0811-800-105 atau juga bisa
0: drop langsung pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta ya.
1: So don't go anywhere.
0: Tetap di MLC
1: Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat.
1: Dan tadi masih bersama kan Sikirat sama Edit ya. Dan juga masih bareng sama
0: Sadai Sadai. Temen gue bengong.
1: Gue lagi baca ini nih. Gue lagi baca. Jadi gue bilang kalau dari rilis yang gue baca, Sadai Sak itu sudah merilis dua lagu. Ada Kalsaino dan juga 90s Mia.
2: Betul.
1: Namanya Mia dijadiin lagu loh.
2: Iya dong.
1: Wah gokil. Bayar berapa? Bayar berapa?
0: Waduh.
1: Kalian bikin lagu siapa?
3: Kalau lirik dia,
1: okay.
3: Cuman chord sama nada gitu.
1: Oke,
0: alright.
1: Berarti ini dua. Terus yang kalau yang I Love You More-nya?
3: Itu baru rilis.
1: Yang baru rilis.
2: Baru, okay. Baru banget.
0: Yang terbaru.
1: Ya. Ceritain dong tentang apa aja sih lagu-lagunya. Yang katanya tadi, Edit sempat bilang juga lagunya dekat sama diri kita.
0: Gitu. Nah, itu.
1: Relate
0: sama relate orang. Ya katanya sama orang.
1: Ceritain dong. Mungkin Mia kali yang nulis lirik ya.
2: Yang 90s Mia kali ya.
0: Boleh.
2: Yang 90s Mia itu sebetulnya kalau kita perhatikan liriknya itu dia lebih ke apa ya? Dia kelahiran 97-an. 90-an lah.
0: Okay.
2: Ya millennials berarti ya, millennials sama Gen Z
1: akhir
2: ya. Awal.
1: Ya, awal betul.
2: Jadi dia ini udah hampir 30 terus apa? Kehidupannya tuh ya, itu setiap hari kerja aja bosen kayak gitu. Pengennya berkarya deh gitu. Pengennya bikin sesuatu yang apa ya, yang gak ngebosenin gitu ya. Biar gak gini-gini aja ya. Biar kita tuh hidup tuh gak cuman survive aja gitu. Biar kita tuh bisa apa lebih meaningful lagi gitu hidup. Itu aja sih sebetulnya. Jadi itu lagu buat aku.
0: berarti sebenarnya di 90s Mia personal banget dong berarti ya?
2: Iya personal banget.
0: Iya benar-benar.
2: Iya benar-benar lagi capek-capeknya.
0: Oke.
2: Okay. Sama kehidupan yang gitu-gitu aja kan ya, kalau manusia kan kalau
1: rutinitas gitu ya.
2: Rutinitasnya gitu-gitu aja tuh capek deh gitu.
0: Oke.
1: Okay. Oke, itu 90s Mia. Kalau Kesaino?
2: Kesaino itu seseorang yang dibohongin. Gitu. Okay. Jadi seorang ini tuh udah lama dibohongin, terus find out dia. Nah, tapi pas tahu itu yang bohong ini tuh kayak
1: denial.
2: Bukan denial, dia belaga enggak bohong.
0: Oh.
2: Jadi ya kayak enggak ada apa-apa gitu ya. Iya, benar ya.
1: Ini tentang apa?
0: Ada apa nih? Ini apa nih?
1: Aduh, bingung nih gue.
2: Gitu loh.
1: Oke.
0: Alright.
1: Dan akhirnya sampai ada di I Love You More. Kali tetap lagu tentang cinta kah?
2: Betul. Nah ini kayaknya lebih ke Raka sih yang jelasin. Karena ini liriknya tuh 90% Raka yang buat
3: sebenarnya
2: juga.
3: Sebenarnya cerita remeh. Jadi kan nonton YouTube show tuh. Kayak ada sketsa komedi.
0: Oke.
3: Terus kayak tentang cowok nganterin ceweknya kerja. Terus si ceweknya bilang I love you kan. Ya cowoknya sebagai cowok ya yang seperti biasa ngomong I love you too. Terus si ceweknya bilang I love you. Terus kayak hah? I love you too. Yes babe, I love you katanya. Terus dia bilang, "Hah, apa ya? Dia ngira apa yang salah ya?" Gitu. Terus dia bilang, "Babe, right now is I love you more." Terus dia langsung nabrakin mobilnya kan. Jadi dari situ, oh berarti kata-kata sekarang tuh I love you more ya. Catchy gitu.
1: Iya, bukan I love you too lagi.
0: I love you more.
3: I love you too udah outdated ternyata.
1: Iya. Gue juga udah ngajarin gue sama anakku gitu.
0: Iya, yeah, udah.
1: Kalau ayah bilang I love you, jawabnya I love you more.
0: Love you more, gitu. Bener.
2: Sosit banget.
0: Aduh.
1: Jadi itu ya sebenarnya seramai itu, tapi mungkin meaningful juga karena memang kalian percaya nggak sih ngungkapin cinta ke apa ya, ke orang yang kita sayangin setiap hari itu justru bukan bikin cinta itu semakin layu tapi semakin tumbuh. Apa yang kalian percaya tentang hal itu? Kalian sependapat gak?
2: Sependapatnya
1: juga ya.
2: Pendapat.
1: Jadi harus yang namanya ungkapan cinta itu harus juga benar. Ini
2: harus
1: sih,
2: dong.
1: POV cewek nih, cewek satu-satunya soalnya.
2: Harus. Harus lah, ya? Cinta itu tuh harus diungkapkan setiap hari. Kalau enggak, ya itu kan maksudnya buat orang yang kita sayang itu merasa secure gitu ya.
0: Iya, benar.
1: Jadi ketika ada yang Mia bilang I love you, enggak dibalas tuh pasti langsung marah ya. Terus oke okay, gitu.
2: Wah.
1: Bukan
2: dalam report, itu. Dilecet
0: Enggak. Perang dunia tuh habis itu.
1: Tapi gimana kan enggak semua cowok itu sepeka itu kan? Maksud gue. Iya enggak sih? Iya enggak, Raka?
3: Iya.
1: Pasti banyak pertengkaran-pertengkaran yang terjadi.
0: Benar.
1: Karena kekurangan pekaannya itu. Betul. Gitu,
0: benar ya. Sih, benar. Tapi menurut gue cinta itu adalah sebuah validasi dan harus divalidasi sih sebenarnya.
1: Harus divalidasi terus,
0: harus
1: ya.
0: Harus divalidasi terus sih menurut
1: gue. Oke. Iya kan? Biar kita validasi, kalau biar semua orang tahu I love you more itu seperti apa, kita dengerin
0: aja. Nah, itu dia. Jadi kita dengerin lo. Ini dia Sunday Shark dengan I Love You More.
4: Music Life Chat.

0: Masih di MLC Music Live Jam.
1: Bareng sama Angga Edi dan tentunya masih bareng sama
0: Sunday Shore. Alright, tadi kita udah dengerin I Love You More. Hmm. Yang ini berarti penggarapannya juga LDB nih,
2: long distance. Betul. long distance band.
0: tapi gimana caranya bisa apa kayak berarti ada workshop dulu nggak sih atau gimana proses produksinya nih karena kan jauh juga kan?
3: Itu by Discord ya,
0: by Discord
4: pertama tuh record dulu yang bisa direcord kayak suara gitar sama bass. Nah itu setelah itu baru kayak ngirim ke
3: sana ke
4: CD-nya dari drive. Nah waktu dia udah buka DAW baru sambil Discord.
0: Oke.
3: Gokil sih.
2: Bisa seharian dari jam 8 malam sampai jam 5 pagi.
3: Oh iya, karena jamnya jam anak band itu malam. Di atas jam 8 tuh baru on kita.
2: Panas tuh.
3: Dan apa yang jadi kendala tuh? Ada kendala gak sih ketika kalian jauh atau gak sih fine-fine aja gitu?
4: Ada kendala. Banyak ya.
2: Proses di proses produksi sih kendalanya tuh nggak terlalu yang gimana banget ya kayak yang kendala tuh justru setelah produksi ya kalau udah rilis nih kita kan ada promo kak kayak ada
4: nggak dong di masa itu juga ada masalahnya
3: apa contohnya apa? Para kak
2: oh gue nggak tahu masalahnya
3: belum. Lu kemana Mia?
2: Gue record vokal udah ya.
4: Masalah kita kan recordingnya kan DIY kan bukan yang di studio. Kalau
2: iya juga
4: ada
2: sih.
4: Suara motor.
3: Oh yes.
2: Karena iya benar ya benar lagi. Karena kita home record ya.
4: Iya. Bukan studio kan.
2: Ada di ILYM lagu ini apa? Ini ada ke record tukang ini.
3: Tukang apaan?
4: Orang jalan.
3: Orang jalan.
2: Enggak tukang sate.
3: Sate gitu. Serius?
2: Sering.
3: Di mendetik kemana tuh?
2: Semua serius.
3: Itu adalah ambience.
2: Iya. Iya, awalnya kan kita apa namanya agak keganggu ya. Cuman makin kesini kayak justru ini yang
3: signature
2: natural banget loh.
4: Iya,
2: ini.
4: Enggak gitu.
3: itu
4: alasan tuh.
3: Itu alasan bagus. Tapi ini ya maksudnya ya itu akhirnya ya bisa cara solusinya gimana? Dihilangin, diulang lagi atau
4: Nyari jam yang sepi.
3: Ya itu makanya malam ya.
4: Oke. Terus kendala lagi tuh waktunya sama yang si Sidi kan. Dia kan juga kerja gitu. Dia juga kerja. Nah, jadi nyatuin waktunya itu yang
3: besok mau kerja lagi nih gitu kan ya. Oh, udah sulit tuh.
0: PR sih.
3: PR sekali dan PR. Pastinya kalau misalnya nanti ada gigs ya berarti mau enggak mau Sidi harus kesini ya.
2: Kemarin ada gigs.
4: Ya, kemarin ada, cuman
2: sedikit nggak kesini.
3: Akhirnya disesuaikan kalau misalnya itu kalian cari ya berdua ya, doang.
4: Atau gitu. Cari orang tradisional.
3: Tradisional. Oh, gitu. Okay. Kecuali memang budgetnya pak.
4: Bisa. Beda cerita tuh.
0: Ya, keren. Sidik di Discord juga.
2: Gak bisa. Keren tuh. Nice idea. Belum ada loh.
0: Iya kan.
3: Tapi ya itu ya menariknya. Di antara sekarang kayak tadi mungkin kayak Mia kan dulu kan emang lebih passionnya ke soloist gitu ya.
2: Iya.
3: Memang kan kalau di band itu kayak punya apa ya dinamika yang berbeda gitu. Gak bisa yang sendirian banget karena harus menyesuaikan satu sama lain. Itu gimana tuh caranya akhirnya? Kalau mungkin dulu kayak denger tadi suaranya masih ada suaranya Raka nyanyi gitu ya. Mereka dulu Raka nyanyi sendiri tuh ya sempet ya.
4: Iya. Sebenarnya saya juga nggak suka nyanyi.
3: Terpaksa aja ya.
4: Terpaksa.
3: Belum ada punya ya. Tapi akhirnya gimana tuh? Apa udah sesuai dengan apa yang dulu dipikirkan sama Raka nggak sih sampai akhirnya nemuin Mia gitu?
4: Sebenarnya udah sih. Karena kan kalau saya sendiri nyari vokalis tuh yang Inggrisnya tuh agak okay lah, yang nggak terlalu apa ya nggak terlalu
3: bule banget,
4: iya.
3: Tapi juga nggak terlalu, tapi bagus gitu ya.
4: Iya, nggak yang apa ya Inggris oh. Indo tuh kelihatan kan. Kayak saya nyanyi itu.
2: Contohnya langsung dia sendiri ya. Bagus.
3: Iya. Seru ya.
0: Alright.
3: Jadi ini udah ada sebenarnya udah 3 lagu.
0: Yes.
3: Apakah akan dijadikan EP or nanti masuk di album gitu?
0: Next ya.
2: Itu adalah impian kita nggak sih sebetulnya bikin EP ya?
4: Iya.
2: Cuman itu kan, itu tadi produksinya.
4: Sebenarnya kalau EP pengennya ada temanya sih.
3: Ada temanya ya.
4: Jangan yang ini kan temanya kan
3: sendiri bisa-bisa. Iya. Palingnya ada garis merah apa benang merahnya gitu.
2: Iya.
3: Ya.
2: Betul.
0: Alright.
3: sebagai band indie yang mungkin kalau sekarang kan memang udah enak ya, maksudnya nggak kayak dulu yang mungkin strugglingnya harus lebih gitu. Sekarang sih struggling juga sih, cuman maksudnya kayak semua hal itu bisa didapetin dengan gampang dari mulai agregator apa segala macam, produksi segala macam. Apa sih yang sebenarnya dibutuhin sama band-band indie seperti Sunday Shark sebenarnya? Dalam perjalanannya ini ya, dari masa produksi, promosi, terus juga
2: promosi sih karena kayaknya kalau bikin lagu tuh gimana ya, menurutku ya, kalau aku pribadi ya, lagu enak tuh ya kalau udah sering kita denger nggak sih, jadi enak, jadi familiar gitu. Kayak lagu seenak kapan kalau baru pertama kali denger kan jadinya familiar, ya, asing gitu kan. Jadi sebetulnya promo tuh paling penting menurutku sih.
3: Gitu ya.
4: Produksi juga ada.
3: Produksi juga.
2: Iya.
3: Nah, oke. Okay. Se-aware apa sama sosial media kali Sunday Shark ini?
4: Mana ya? Kalau saya kan nggak ada apa ya, background di sosmed. Di situ kadang bingung nih mau ngapain.
3: Tanya Mia dong. Mia kan lebih event,
0: lebih organizer, lebih planner.
2: Gue yang operasional.
3: Gue ngurusin kayu.
2: Gak ngerti. Asli bingung banget sih.
3: Jadi itu ya.
2: Jujurnya.
3: Jadi lebih kepada ruang ya. Ruang untuk bisa memperkenalkan karya ya.
2: Betul.
3: Itulah adanya MLC.
0: Eh betul.
2: Nah, kita terima kasih.
3: Terima kasih bisa bikin band-band indie gitu ya. Bisa didengerin. Kayaknya ini kan didengerin sampai di 60 kota.
0: Yes.
3: Indonesia ya. Ini bisa bikin semuanya pada semangat. Kita selalu ngasih ruang buat bukan hanya label-label gitu ya kan, tapi juga band indie seperti Sunday Shark.
0: Betul. Tapi kalau ngomongin soal lagu-lagunya dari Sunday Shark gitu kan, sebenarnya lagu-lagu ini paling enak didengerin pas kapan sih sebenarnya?
4: Yang mana dulu nih?
0: Oke, kita ngomongin I Love You More aja deh.
3: Nah, itu,
0: I Love
3: You More. Menurut Raka itu paling enak didengerin kapan? Sambil nyetir kah?
4: Kalau sambil nyetir kayaknya kurang cocok.
3: Oke. Sambil makan padang.
0: terlalu spesifik mas.
3: Sambil nyetir
2: kayaknya di kawinan nggak?
3: Oh iya
2: benar. Paling cocok
0: tuh.
4: Di kawinan. Gue lagi merenung.
0: Oke. Okay.
4: Sebenarnya emang temannya nggak nyambung kan kalau lagi merenung.
3: Iya.
4: Tapi udahlah. Buat dia menghayal. Orang lain gitu.
0: Oke.
3: Tapi setuju sih buat jalan orang lagi mau datang ke altar gitu.
0: Bisa.
2: Iya itu bisa.
3: Pertanyaan tuh.
0: Iya, udah.
3: Next, sebelum next, berarti ini udah ada video lirik atau video klip?
2: I Love You More belum?
3: Belum ya.
0: Belum,
3: tapi
0: ya.
3: Yang lain udah ada.
2: Yang kayak lain Kasaino, udah ada.
3: Kayak Mia, Nantis, Mia udah. Sudah ada ya. Bisa dilihat di
2: YouTube channel kita Sunday Shark.
3: Sunday Shark. Oke, terus bisa lihat di situ ya. Nanti bakalan kalau Instagram di
2: Instagram Sunday Shark Music.
3: Sunday Shark Music bisa lihat di situ. Nanti update kalau misalnya nanti mau ada video lirik, ada
2: betul.
3: Official music video nanti bakal di update di situ.
0: Alright. Ya.
3: Next akan ada single terbaru lagi apakah lagi tahap produksi lagi nih?
4: Semuanya ada berapa?
2: Asli ada 10 bang.
0: Wow,
3: produktif sekali.
0: Produktif banget ya.
2: Jadi tuh kita tuh emang seneng bikin lagu. Sebetulnya tuh awal terbangunnya juga karena
3: berkarya.
2: Seneng bikin
3: berkarya,
2: lagu. Ya. Seneng bikin, seneng kita nemu progresi chord yang enak banget gitu kan. So, akhirnya jadi sebuah lagu tuh kayak cepet banget gitu.
3: Okay. Jadi makanya, tabungannya udah banyak nih.
2: Iya bang, lagu itu sebenarnya udah banyak banget. Cuman itu dia mixingnya.
0: Produksinya.
3: Ya untung ada Sidik ya sebagai sound engineer gitu. Jadi ya udahlah, dibanyak-banyakin bikin lagu, tinggal nanti cari tempat yang tidak ada tukang sate.
0: Gak ada tukang sate, ada tukang bakso tapi ini.
2: Mana tukang sate itu pakai motor, jadi pakai langsung gitu.
3: Itu sate apa ya?
0: Rame ya.
3: Oke, ada rencana buat gigs dalam waktu dekat ini?
2: Ada. Tanggal 16
3: Juni.
2: Juni.
3: Di?
2: Aduh.
3: Di Jakarta. Jadi kalau pengen tahu info lebih lengkapnya tadi bisa langsung kunjungi aja Sunday Shark Music ya.
0: Yo, di Instagram ya. Dan mungkin dari Mia sama Raka ada yang ingin disampaikan ke teman produser seluruh Indonesia, silakan.
2: Oke. Halo, jangan lupa cek Instagram kita, sosial media kita, Instagram di @sundayshortmusic. Kalau mau dengerin single-single kita, ada di YouTube channel, ada di Spotify, ada di Apple Music juga. Boleh diklik aja linknya, terus di YouTube namanya Sunday Shark, boleh di search aja. Semoga suka ya sama lagu-lagu Sunday Shark.
1: Alright. Okay. Thank you banget ya Sunday Shark udah dateng.
0: Thank you.
1: Sukses selalu buat project-projectnya. Iya. Semoga dengan I love you more ini semua orang tahu cara menjawab I love you.
2: keren.
4: Gitu. Saya enggak kepikiran sih itu.
2: Beda, ya. Emang beda ya.
1: Itu biasa kok kalau di interview tanya kayak gitu ya.
0: Udah.
1: Kenapa bikin lagu ini? Semoga orang ketika ada I love you more jadi tahu cara menjawab I love you.
0: Oh iya benar. Sebuah tutorial.
1: Yaudah, udah dulu ya Music Gadget-nya ya.
0: Yai, terima kasih Nepa Pro 2 udah ngobrol-ngobrol seru-seruan di malam hari ini di MLC ya, bareng sama Sunday Shark.
1: Yap, silakan. Abis ini bakal lanjut lagi jaga malam bareng sama penyiar favorit di kota kamu.
0: Yai, kita ketemu lagi di esok hari di jam yang sama, di jam 7 sampai jam 8 malam.
1: Angga pamit.
0: Gua Editama pamit, dan juga
1: Sunday Shark pamit.
4: Dadah.
1: Bye-bye.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Pendengar, tahukah Anda, Meksiko kembali mencatat sejarah di dunia sepak bola internasional. Negara ini resmi menjadi tuan rumah Piala Dunia untuk ketiga kalinya, setelah sebelumnya sukses menggelar di tahun 1970 dan 1986. Meksiko menyiapkan tiga stadion utama, yaitu Estadio Akron Guadalajara, Estadio BBVA di Monterrey, dan Estadio Azteca di Mexico City. Stadion legendaris Estadio Azteca juga mencatat rekor sebagai stadion pertama yang digunakan dalam tiga edisi berbeda Piala Dunia. Sementara itu, Kanada akan menjalani debut sebagai tuan rumah turnamen sepak bola level senior di bawah naungan FIFA. Kanada menyiapkan dua stadion, yakni BMO Field di Toronto dan BC Place di Vancouver. Sebelumnya Kanada dinilai sukses saat menjadi tuan rumah Piala Dunia Wanita 2015. Kehadiran Piala Dunia 2026 diharapkan mampu meningkatkan popularitas sepak bola di kawasan Amerika Utara.

Atmosfer sepak bola dunia kini mulai terasa menjelang Piala Dunia 2026. Turnamen edisi kali ini dipastikan mencetak sejarah baru, karena untuk pertama kalinya ajang sepak bola terbesar di dunia akan digelar di tiga negara sekaligus, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dilansir dari situs resmi FIFA, kolaborasi tiga negara ini siap menghadirkan turnamen paling megah dalam sejarah sepak bola modern. Amerika Serikat dipastikan memegang peran sebagai tuan rumah utama dengan menyediakan infrastruktur terbesar. Negara ini menyiapkan 11 stadion yang tersebar di berbagai kota besar seperti Seattle, San Francisco, Los Angeles, Kansas City, Dallas, Atlanta, Houston, Boston, Philadelphia, Miami, hingga wilayah New York, New Jersey. FIFA juga telah menetapkan Stadion MetLife di New York, New Jersey sebagai lokasi partai final Piala Dunia 2026. Penunjukan ini menjadi kali kedua bagi Amerika Serikat menjadi tuan rumah Piala Dunia setelah sebelumnya menggelar turnamen pada tahun 1900.

Iya, masih menemani teman perdua dari kawasan Puncak Tikala, perdua mana teman terbaik kamu. Malam hari ini masih bareng Lydia Karisti. Pastinya bakal seru-seruan bareng teman perdua ya. Gimana kabarnya kalian malam hari ini teman perdua? Setelah tadi kurang lebih sejam mendengarkan music live chat dari RRI Perdua Jakarta. Dan malam hari ini balik lagi bareng Lydia Karisti ya, temenin kalian.

Anjir ya, banyak apalagi nih teman perdua. Kabar-kabar kalau misalnya ada yang celaka ya karena licin, kemudian pohon tumbang, ya itu bikin kita agak sedikit khawatir sih. Tapi bersyukurnya malam hari ini gak hujan teman perdua. Semoga juga malam hari ini terus gini cuacanya, adem-adem ayem aja ya. Apalagi di tanggal-tanggal segini. Gimana udah pada bunyi gaji 13-nya, 14, 15? Terus senang buat kamu ya teman perdua, yang mungkin banyak banget juga yang sedang kamu pikirin bakal dibayarin di bulan ini dan ternyata dapat berkahnya ya. Oke, kita lagi ngomongin berapa jumlah gaji 13 yang kamu terima. Karena itu pasti rahasianya teman perdua ya. Tapi malam hari ini aku sedikit bakalan membahas topik buat teman perdua juga ya, yang pengen bergabung di sini. Nantilah aku nanti di jam 10 baru bisa live TikTok ya. Jadi kalian kalau pengen gabung, coba gabung dulu dari WhatsApp kita ya di 0851-988-9797. Terus bisa gabung juga dari DM di @pradua_manado, duanya pakai angka di Instagramnya kita ya. Sebenarnya aku lagi malam hari ini teman perdua lagi banyak pengen diomongin sih gitu teman perdua ya, bareng kalian ya. Semoga kalian pengen gabung juga di sini ya, biar rame gitu ya. Karena jujur aku sendirian di studio ya, aku pengen ada yang temenin ya, walaupun cuman dari komen-komenan teman perdua atau mungkin dari WhatsAppnya kalian, boleh banget. Aku udah pada seneng kok ya. Nah teman perdua, topik kita malam hari ini gampang aja sih. Ada hal apa yang membuat kamu sulit buat tidur ya? Jujur aja, karena kadang kita walaupun memang badan tuh udah capek, tapi mata tuh susah banget diajak tidur ya. Malam ini kita ngobrolin soal hal-hal yang sering bikin kita terjaga sampai larut malam. Kira-kira apa ya teman perdua yang bikin kamu sering terjaga sampai tengah malam ya? Pasti kan berbeda-beda ya. Kalau jujur, kalau aku memang gak tahu ya teman perdua ya, mungkin karena keasikan nonton drama Korea gak sih? Karena ada drama Korea yang ongoing dan kayaknya penasaran banget, belum selesai, aku tuh harus download banget teman perdua, sampai di mana aku bisa nonton ya, aku bakalan bertahan. Sampai sering banget teman perdua handphonenya itu udah ke-download semuanya ya, filmnya udah selesai ya, tapi aku duluan selesai, maksudnya aku duluan tidur gitu. Tiba-tiba ketiduran aja, paginya baru sadar, lah kok lowbat gitu teman perdua ya. Ternyata karena aku nonton-nontonin drama Korea itu tanpa henti ya teman perdua, ternyata udah ngantuk ya. Kalau kalian gimana teman perdua, ada hal apa yang membuat kamu sulit tidur biasanya? Atau mungkin teman perdua kalian lebih kepada emang lagi banyak pikiran aja tentang kerjaannya kamu, atau main sosial sampai main media sosial sampai lupa waktu, sampai itu yang bikin kamu sulit tidur. Nanti gabung aja di sini lo ya teman perdua. Sambil kita bakalan bahas topik malam hari ini, simpel aja ya, hal yang membuat kamu sulit tidur ya. Mungkin kalau bukan malam ini, mungkin malam-malam sebelumnya gitu teman perdua, buat kamu yang emang tipe-tipenya tuh susah banget buat tidur. Ya langsung gabung di sini, nanti juga aku punya topik yang lain di jam 11. Jadi buat yang mau gabung langsung aja di 0851-988-9797, atau bisa gabung juga dari WhatsApp kita di @pradua_manado, di TikTok kita di @pradua_manado, duanya pakai angka. Sampai kita dengerin dulu beberapa single.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Eh, kita mau Pradua masih dari kawasan Puncak Tika Lama menemani terus ruang dengar Tuhan Pradua malam hari ini. Yang mungkin baru aja dengerin kita dari channel 97.7 FM atau dari aplikasi streamingnya kita RRI Digital. Thank you banget udah memilih Pradua menjadi teman kamu di malam hari ini ya. Apalagi buat kalian yang bergabung dari TikTok, karena aku udah live TikTok juga kali ini teman Pradua. Thank you banget ya. Semoga malam hari ini aku bisa temenin kamu dengan lagu-lagu yang pastinya bakalan bikin kamu lebih relax, dan kita bakalan bahas topik malam hari ini ya. Jangan teman Pradua ya. Jangan gimana ya? Aku lagi coba live TikTok bareng akun pribadi biar makin rame gitu teman Pradua ya. Lagi dicoba-coba dulu ya. Jadi ya udahlah ya. Jangan terlalu diliatin lah istilahnya. Kita juga malam hari ini bakalan bahas topik teman Pradua ya. Buat kamu yang pengen gabung untuk bahas topik malam hari ini langsung aja. Gampang banget sih, aku udah sempat juga taruh di TikTok ya. Kalau topik kita malam hari ini gampang banget. Kira-kira hal apa yang bikin kamu sulit tidur malam hari? Langsung aja ya. Jujur kalau aku ya, karena tipenya ini belakangan ini lagi suka banget nontonin film Korea nih teman Pradua. Gak tahu ya juga dengan kalian gimana ya. Karena kayaknya drakor-drakor itu menarik perhatianku banget ya. Jadi kalau misalnya aku tuh tidurnya larut dan agak susah tidur, karena aku juga orangnya penasaran ya. Kenapa aku penasaran? Karena kan banyak juga drama Korea yang ratingnya tinggi tuh belakangan ini lagi ongoing ya. Itu yang bikin aku tuh agak tidurnya larut-larut terus, agak sulit tidur karena kepenasaranan aku ya. Kalau kalian gimana teman Pradua? Ada gak sih yang bikin kamu penasaran ya, sampai bikin kamu tuh susah tidur? Atau mungkin alasan kamu teman Pradua susah tidur tuh karena ada hal-hal yang kamu pikirin gak sih teman Pradua ya? Soal kerjaan, soal asmaranya kamu, percintaan of course ya. Atau mungkin soal kehidupan keluarga ya, yang mungkin lagi kamu pikirin banget sampai jadinya kamu overthinking ya. Paling pasti share aja di sini teman Pradua, karena banyak juga anak muda di luar sana, teman-teman aku juga kayaknya ngaku kalau mereka tuh sulit tidur karena ketika malam hari tuh pikiran aktif banget. Nah, apa sebenarnya kamu pikirin khususnya malam hari ini ya? Mungkin ada juga teman Pradua yang ini kan masa-masa transisi dari SMP ke SMA, SMA ke kuliahan, mungkin kepikiran gak sih untuk soal kelanjutannya di mana gitu ya, soal kuliahnya kamu, kerjaannya kamu, atau hal-hal kecil yang sebenarnya nggak terlalu penting juga kepikiran malam hari. Nah, seperti apa? Nanti gabung aja ceritanya di sini ya. Aku juga udah live TikTok, jadi boleh gabung dari TikTok teman Pradua. Selain itu bisa juga gabung dari WhatsApp kita di 0851 9889797, sampai ditemenin sama lagu hits. Ini ada lagunya Geisha featuring Lukman, Ku Katakan Dengan Indah.

0: Flash Info.
1: Flash Info.
2: Sahabat Radio tahu nggak sih, bernyanyi baik bagi kesehatan pernapasan loh. Saat bernyanyi, paru-paru akan sering mengambil napas dalam sehingga membuat paru-paru kita jadi lebih terlatih. Bernyanyi dan bermain alat musik tiup dapat meningkatkan pernapasan, terutama bagi orang-orang yang memiliki gangguan asma dan penyakit kronis obstruktif pulmonar atau PPOK atau lebih dikenal dengan kondisi emfisema. Royal Brompton Hospital di London bahkan menawarkan kelas bernyanyi untuk pasien yang mengalami kondisi pernafasan kurang baik. Bernyanyi membantu seseorang belajar bernapas dengan lebih efektif, terlebih jika menggunakan otot-otot perut untuk waktu yang lama saat menarik napas dalam-dalam. Sebuah penelitian di Jerman yang diterbitkan bulan April tahun 2015 lalu menunjukkan bahwa orang yang memainkan alat musik tiup, terutama berbahan kuningan seperti trompet, memiliki resiko yang lebih rendah mengidap apnea obstruktif, di mana jaringan lunak pada leher rusak di malam hari, sehingga menyebabkan mendengkur dan kekurangan oksigen sementara. Para peneliti pun meyakini memainkan instrumen musik memperkuat otot-otot di saluran pernafasan bagian atas.
0: Flash Info.

ya, Teman Perdua masih ditemani sama Lydia Ekaristi ya. Selamat malam buat Teman Perdua yang baru aja bergabung dari TikTok. Ya, seneng banget ada yang mampir-mampir tadi ya. Sekalian juga kalau misalnya Teman Perdua pengen gabung topik, boleh banget. Dan bisa privilege-nya itu bisa ngasih tahu lagu apa yang pengen banget kamu dengerin. Kalau ada di playlistnya kita malam hari ini, aku coba naikin ya. Oke, Teman Perdua ya, kalau ngomongin soal hal-hal yang mungkin bikin kita agak gak tidur atau tidur larut malam hari, pasti banyak alasan ya. Mungkin karena gini, terlalu kalau waktu di luar rumah tuh kayak berasa capek banget ya. Pas di rumah udah ketemu sama handphone, main media sosial, kayak ngantuknya itu udah hilang gitu. Teman Perdua pernah gak sih ngerasa? Dan kita harus nyari lagi kemana nih ngantuknya ya. Ternyata yang dicari itu bukan cuma soal cinta sejati ya. Tidur aja harus dicari ya ngantuknya ya. Bercanda Teman Perdua ya. Yang paling masih kalau kalian pengen gabung, ngasih tahu kira-kira hal apa yang bikin kamu sulit tidur malam hari, boleh banget. Kalau aku sih udah aku berulang kali bilang ya, aku lagi jatuh cinta banget sama drama Korea. Karena kepenasaranannya aku, karena banyak juga ratingnya tinggi tapi ongoing, jadi aku tuh matanya tuh pantengin banget gitu, harus banget aku download ya. Aku tungguin hari apa dia tayang, aku tungguin sampai tengah malam. Itu yang bikin aku sulit tidur sih sebenarnya. Oke, mau sapa-sapa dulu yang masih stay dari TikTok. Ada Vika, halo Vika, Iren, JJ, Sunflower juga. Thank you banget untuk yang lain-lain tadi udah mampir ya. Jangan lupa tap-tap lainnya biar makin banyak yang gabung bareng kita di sini ya. Lydia masih tungguin kamu yang pengen bergabung Teman Perdua ya. Aku bacain dulu dari TikTok ya, Teman Perdua ya, yang baru aja gabung topik malam hari ini. Bentar ya, aku bacain dulu dari Iren. Yang bikin susah tidur di malam hari karena keinget saldo rekening makin menipis. Nasib gajian di tengah bulan. Iya ya. Di tengah bulan pas awal bulan yang lain masih bergembira, lah kita mulai sedih ya. Thank you banget Iren udah share ya. Tapi ini relate banget kayaknya ya sama teman-teman juga yang lain. Aku juga lagi live TikTok di akun pribadinya aku ya. Jadi aku mau sapa-sapa juga yang tadi ya gabung ya. Ada Cancer juga. Hai hai, halo selamat malam buat kamu ya. Thank you banget udah bergabung Teman Perdua ya. Dan tadi Iren gak request ya. Kalau mau pengen request langsung aja kasih tahu Ren biar bisa Lydia puterin ya. Karina, selamat malam, boleh gabung request. Sebenarnya ini bukan sesi request, tapi kalau Karina udah udah bahas topik bareng-bareng dan ngasih tahu lagunya, kalau lagunya ada di listnya kita bisa aku puterin ya. Vika, hal yang gak bisa baking tidur malam ini karena sementara berpikir persiapan pernikahan. Ya, gregetan kayaknya ya Vika ya. Tapi by the way, semoga lancar sampai hari H ya Vika ya. Gak ada halangan ya, biasalah Teman Perdua ya. Kalau emang lagi mempersiapkan sesuatu yang baik gitu ya, sesuatu kedepannya yang memang adalah sesuatu yang kayaknya harapan semua wanita dan pria di dunia ini ya. Ya kan, ketemu sama belahan jiwanya ya. Kayaknya gregetan tapi banyak banget yang diurusin ya. Berasa kayak gimana ya Teman Perdua ya, kalau persiapan pernikahan ya, aku juga kan udah dulu ya sempat ngurus-ngurusin juga ya pernikahan sendiri ya. Jadi kayaknya excited tapi kayaknya bikin gregetan dan ada galaunya juga nih Teman Perdua ya. Tapi mudah-mudahan Vika sama calon suami ya soal galau dan gimana-gimana udah enggak ya, tapi tinggal kepikiran aja persiapannya matang enggak, udah semuanya keurus enggak, gimana hari-hanya ya kan. Tapi kita doain semua semuanya ya, kru dari Perdua juga doain Vika sama calon suami persiapan pernikahannya lancar ya. Request lagu Pamungkas judul Berapa Kali Kita Saling Memaafkan, boleh banget ya. Kayak ini cocok juga Teman Perdua ya, untuk kalian yang lagi menjajaki atau yang lagi akan masuk dalam masa atau momen atau kehidupan dalam one step closer gitu istilahnya, dalam satu kehidupan yang kamu ya. Karena ini lagu ini tuh aku suka banget karena kayak bercerita ke tentang proses pendewasaan dalam hubungan gitu Teman Perdua. Dan kayaknya bakalan relate nih Vika sama kamu ya. Kalau berumah tangga, menikah itu harus 77 kali 7 kali ya kamu memaafkan, jadi gak terhingga ya.
Sebisanya kita masih bisa memaafkan ya, asalkan tidak melanggar aturan-aturan agama ya, dimaafin ya. Oke, okay, teman berdua, thank you banget sekali lagi buat Vika ya. Aku orang, katanya dia gak ketiduran karena deadline tugas. Iya sih, deadline tugas, kerjaan, atau target-target bulanan dan belum terpenuhin. Tuh kayaknya bikin kita, kayaknya gak mau tidur tapi harus tidur, gimana dong? Gak enak kan, besoknya ke kantor, ke kampus, mata panda ya. Oke, okay, thank you banget udah bergabung aku orang ya. Tadi kamu request lagu apa sayang? Aku ke-skip tadi kayaknya ya. Nanti kasih tahu lagi ya lagunya ya, biar aku cariin lagi ya. Tapi yang udah aku siapin ada pamungkasnya berapa kali kita akan saling memaafkan. Spesial buat Vika ya. Iren, request lagu Maudie Ayunda kak. Lagunya terserah Kak Alit aja. Oke, aku liatin dulu ya. Kira-kira malam hari ini Maudie Ayundanya masuk yang mana, biar aku bisa puterin ya. Emang kalau ngomongin soal sulitnya tidur malam hari, beragam ya teman berdua. Ada yang kayaknya aku fine-fine aja deh teman berdua ya. Kayaknya aku malamnya jam 10 teng udah tidur, wow ya. Jam 6 pagi teng udah bangun ya. Kayaknya alarm banget diri kamu ya, say. Tapi gak masalah, mungkin itu kelebihannya kamu ya. Oke, dari Kak Valdi. Kak, kenapa jaringan radionya gak sampai ke Kabupaten Minsel? Emang iya? Tapi ada kok teman-teman dari Minsel sering gabung juga dari WhatsApp ya. Mungkin download aja streaming kita RRI Digital ya Kakak Valdi ya, buat gabung ya. Vika, amin, terima kasih Kak Lid. Doa baik buat Kak Lid dan keluarga. Oh, amin juga. Thank you banget. Seneng banget kalau dengerin lagi ngurusin nikah ya, atau lagi apa ya, lagi berbunga-bunga, lagi baru baikan nih sama pacar, atau lagi romantis sama suami. Cileh ya, jangan galau mulu ya. Tim galaunya belum gabung nih kayaknya lah. Lilin, San sama teman-temannya tuh belum pada gabung. Jadi kita juga di TikTok belum galau ya. Kakak Muhammad Taufik, salam sehat dari Jakarta. Salam juga ya buat kakak dari Manado ya. Kakak siapa lagi nih? Valdi, kak kenapa udah tadi ya? Aku orang, susah tidur pas besoknya ada acara penting kayak wisuda atau pergi kemana gitu. Iya benar ya. Kadang-kadang kalau wisuda aja, kayak kita gak pengen tidur. Apalagi cewek-cewek ya. Aduh gimana ya, makeupnya besok jam 5 udah harus bangun. Gitu ya. Emang bakalan kepikiran banget sampai jamnya teng harus kita bersiap. Tuh kayaknya gak bakalan tidurnya nyak sih teman berdua ya. Atau memang lagi janjian pergi kemana. Apalagi yang paling bikin kita gak bakalan tidur kalau janjiannya sama siapa. Ecele, ngaku kan. Apalagi sama orang-orang yang kita sayang ya. Kakak Muhammad Taufik, apa nih, gelis manis ya. Oke, thank you banget ya. Tadi Kakak Valdi udah aku jawab ya, kamu bisa download aja RRI Digital biar bisa dengerin kita streaming kakak ya. Oke, request Jagat Raya Samuel Cipta. Oh iya kakak, Jagat Raya mohon maaf banget ya, gak masuk lagunya Samuel Cipta. Masuknya kayaknya Pencuri Malam deh malam hari ini, mau gak? Aku puterin yang itu aja ya. Kalau iya, katakan iya. Bercanda ya. Oke, siapa lagi nih yang pengen gabung? User 2 boleh request. Tapi apa ya, kamu gabung topik dulu malam hari ini ya. Aku orang, masih jadi bagian when ya. When ya. Iya kapan ya. Ya udahlah ya, bersyukur aja. Oke okay? Oke okay, aku orang, nanti aku puterin lagunya Samuel Cipta ya, Pencuri Malam ya. Oke okay, jadi udah ada 3 single kayaknya teman berdua yang udah bakalan turun buat kamu. Nanti aku bakal balik lagi, tenang. Masih sampai stay tune aja sampai jam 11, karena aku masih bakalan temenin kamu juga. Ini kan baru mau jam 10 ya. Nanti bahas topik sambil request lagu juga ya. Bahas topik dulu ya, baru bisa aku puterin lagunya. Nanti yang lain-lain juga belum kebaca, nanti di sesi yang selanjutnya teman berdua ya. User salam juga dari Manado ya. Selamat malam untuk teman-teman yang ada di Langoan, Minsel ya. Mungkin lagi dengerin kita juga dari Jakarta, luar Sulawesi Utara. Thank you banget ya. Kita dengerin dulu 3 single ini, nanti Lydia masih bakalan kembali. Kita bakalan ngobrol panjang lagi teman berdua malam hari ini.

0: jelas. Ah. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car.
3: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

Iya, oke. Baiklah, masih bareng Lydia Karisti. Malam hari ini bakalan terus menemani kamu dengan topik kita malam hari ini ya. Sekali lagi topiknya gampang aja ya. Aku takut ngasih topik soal politik ya, nggak ikut-ikutan. Bercanda ya teman berdua ya. Topik kita malam hari ini gampang banget teman berdua. Apa sih yang mungkin bikin kamu sulit tidur di malam hari ya? Tadi kan udah ada yang bilang karena apa ya? Udah mulai kepikiran uangnya tinggal menipis ke resiko gajian tengah bulan gitu ya. Iya, ada juga yang bilang lagi khawatir banget sama kerjaannya ya. Kalau aku sih jujur, ini jujur banget ya dari dalam diri aku ya. Kenapa aku tuh malam hari itu belakangan ini sering tidur telat ya atau sulit tidur? Sebenarnya sih karena diri aku sendiri ya. Karena aku tipenya orang kayak penasaran ya, dan aku lagi apa nih semangat banget untuk tontonin yang namanya drama Korea ya. Ya beda-beda, kita kan beda-beda gitu cuma berdua. Enggak usah disamain. Jangan maksa ya. Oke, malam hari ini kalau pengen dengerin lagu favorit kamu, siapa tahu ada di playlistnya kita. Karena ini bukan sesi request, aku kasih aja privilege lah istilahnya buat teman berdua. Kalau udah ngasih tahu kira-kira apa hal yang bikin kamu agak sulit tidur di malam hari, nanti lagunya kamu kalau ada aku puterin. Sama kayak siapa tadi ya yang udah gabung ya. Bentar ya, aku cari dari atas dulu deh, jangan ada yang ngambek gitu teman berdua ya. Siapa tahu ada yang belum bisa, belum aku bacain tadi ya. Oke, dari kakak siapa tadi ya? Bentar-bentar ya, aku cariin ke atas nih. Aduh, udah banyak banget yang gabung nih ya. Oke, dari Valdi tadi ya, kalau asal ya. Iya, user 2, salam dari Lengoan. Salam juga dari Manado ya buat kamu. Gimana cuaca di Lengoan ya? Valdi, iya kak, nggak dapat memang daerah Motoling kalau kita pakai radio manual pas lagi nongkrong-nongkrong. Iya, mungkin pemancarnya ya nggak sampai sana ya. Kadang dapat, kadang nggak sih sebenarnya. Jadi, mending Valdi sama temen-temen download dong, please ya. Download aplikasi streaming kita RRI Digital ya. Karena kita juga udah sering live TikTok ya, teman berdua. Di sesi-sesi request atau lagi curhatan gini ada kok ya. Aldo Rangian, request lagu boleh dong, tapi kalau boleh gabung topik ya. Siapa nih? Kakak siapa nih? Bentar ya. Optimus Prime, request lagu Galau Jawa dong kak. Salam perantau Jogja di Malalayang Manado. Lagu Jawa lagi enggak ada nih kakak lagu Jawa di sini ya. Kalau kamu pengen bisa request di perempat deh kayaknya. Itu kan lagu daerah ya. Kita ada programnya masing-masing ya. Semangat untuk para perantau dari luar Manado yang merantau ke Manado ya. Untuk kerja pastinya mengais rezeki. Semangat buat kalian ya. Kalian adalah pejuang-pejuang yang hebat ya. Oke, dari kakak siapa nih? Sebentar ya. Valdo Mangudis ya. Mohon maaf kalau aku salah-salah baca ya kakak ya. Kalau boleh malam begini, lagu-lagu tembang kenangan Manado kuat seperti Danau Tondano, sedap sekali mau dengar di muka rumah. Iya emang sedap kakak. Tapi tenang aja, itu ada karena setiap malam kita tuh sama. Programa 1, ada programa 2, programa 4. Semuanya itu ada sesi requestan dan ada tembang-tembang kenangan nih kalau di Pro 1. Di Pro 4 juga bisa kamu request untuk lagu-lagu lokal dan lain sebagainya ya. Nanti kakak langsung cek aja Instagram mereka ataupun TikTok. Semuanya kita udah punya TikTok, tenang aja ya. Kita udah merambah ke semua media sosial ya gak sih? Demi para pendengarnya RRI gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar radio manual aja yang mungkin buat kamu sekarang udah jarang kepake, tenang aja, bisa streaming, bisa TikTok juga ya. Oke, selanjutnya aku bacain lagi. Maaf ya teman-teman kalau aku banyak ngobrol, karena emang malam hari ini aku temenin kalian buat ngobrol. Aku tuh dibayar buat temenin kalian ngobrol gitu. Gimana sih ya. Oke, bentar ya. Aku liatin dulu yang mana belum aku bacain ya. Udah Boya tadi ya. Boya katanya yang bikin susah tidur tuh kalau gak pegang doi. Boya ini pokoknya ujung-ujungnya duit nih. Udah bener nih si perempuan ini ya. Oke, tapi thank you banget nih, relate juga sebenarnya sih Boya. Orang tuh kayak kalau nggak ada duit bukan cuma di atas sono kayaknya dari kepala sampai kaki gemeter gitu. Lebay ya. Kakak Febrianti Nova, selamat malam juga buat kamu ya. Boya, request lagu apa ya tadi? Aduh, sota lewat, Kang. Oke, Boya,
selain Boya, kalau mau request boleh ya langsung juga gabung, tapi bahas topik dulu ya. Valdi, Produa, ngopi segelas makanya gak bisa tidur. Iya, itu mah enaknya di kamu ya. Udah ngopi, mau berharap tidur pasti enggak ya. Tapi kenapa ya, ini masih menjadi pertanyaan aku. Aku tuh bukan tipe orang yang suka ngopi ya, teman Produa. Tapi ketika ngopi, tuh malah ketiduran ya. Yang katanya orang gak bisa tidur, nah aku malah tidur ya, aneh ya. Tolong dong dikasih penjelasannya secara ilmiah ataupun dari pikirannya kalian, teman Produa ya. Kakak Budi Lopet, salam dari Samarinda Kaltim, Mbak Cantik. Salam juga dari Manado, Abang Ganteng ya. Masih siapa lagi nih? Oh iya, Boya, Gea melangitkanmu. Oke, aku sempat lupa nih tadi Gea ternyata ya kamu request. Oke, aku cariin dulu yang pengen request lagi, buruan gabung kalau belum sempat aku baca bahasan topiknya kamu. Boleh di chat lagi teman Produa, dan requestannya kamu di chat-chat lagi ya. Oke, yang tanyain Arya tadi siapa? Ada kok, Arya itu masih siaran ya. Tadi malam aja dia siaran. Mungkin kamu ketiduran, Boy. Ya, emang kenapa ya? Nanti aku salamin ya buat Arya ya. Oke, dari siapa nih? Aku Orang. Makasih udah putarin. Iya, sayang. Terima kasih juga udah bahas topik dan udah gabung di sini ya. Bentar ya, Boy. Ya, kemarin so tersono cepat. Iya. Jadi kamu tersono ya. Kasian banget ya. Berarti belum jodoh kali ya dengerin Ayah ya. Oke, Karina, yang susah tidur itu aku, Kak. Iya, susah tidurnya kenapa? Kamu emang insomnia ya. Oke, Nyonya Menur, asik deh, asik banget nih lagu Pencuri Malam. Iya, lagunya Samuel Cipta nih kakak ya. Makasih kakak udah play sama-sama. Kak, info cuaca tuh udah aku tak kasih tahu, cerah ya di balik awan gelap. Gimana sih? Nokam, halo juga. Selamat malam buat kalian. Rival, yang bikin susah tidur, sudah lelah kerja, patah hati pula. Iya. Marah ya, orang Manado bilang ya. Tapi udahlah ya kakak, semangat aja. Selama kamu masih ada kerjaannya, patah hati mah lewat ya. Kalau udah dapat bayarannya, pasti hati kamu sembuh juga. Lagi-lagi duit ya, emang cewek-cewek ini ya. Oke kakak, semangat ya. Langgungan panas kak, panas keras apa panas lembek nih? Thank you banget ya user udah gabung ngasih tahu info cuaca. Ini teman-teman ngoni juga yang di

Oh ya, ya. Ini BA-nya kita nih. Oke, kata-kata Taita ini, Mbak Lydia mau request lagunya Ariel dulu kita masih remaja. Terus kalau sekarang udah apa? Udah bapak-bapak. Oke, nanti aku cariin ya kalau bisa lagunya Ariel aku puterin ya. Aku cariin dulu kalau di listnya malam hari ini. Tapi kalau enggak, mohon maaf ya. Aku gantiin aja sama lagu Ariel yang lain gimana ya? Oke, Kakak Valdi 26, Kak, request laguku jangan lupa. Lagunya apa? Lagunya apa tadi? Mohon maaf nih, aku belum sempat kecatat ya. Lagunya apa, Valdi? Valdi, masih gabung nggak? Lagunya apa tadi? Apa udah diputerin kali ya? Oke, Valdi, Kak, lagu daerah, Kalelon atau Tembang Kenangan adakah? Aduh, maaf, Valdi, nggak bisa ya. Bisanya kamu recall mau Tembang Kenangan atau lagu-lagu daerah gitu ya. Boleh di Pro 4 Manado. Kayaknya bisa gabung sekarang deh, langsung ke TikTok. Mereka tuh lagi live juga sesi request di malam hari ini ya. Jikustik puisi, boleh banget. Jujur aja nih, kalau untuk lagunya Jikustik yang puisi aku suka banget. Dari masih zaman aku kuliah kali ya, teman Pro 2 ya. Udah suka lagu ini, apalagi yang baru-baru ini di recycle juga ya tahun 2023 kemarin, aku makin suka ya. Ya udahlah ya teman Pro 2, buat kamu yang pengen gabung langsung aja. Nanti kalau ada requestan atau bahasan topik kamu yang kebaca, nanti di chat lagi aja ya. Karena ini lumayan banyak juga yang gabung ya. Thank you banget yang masih stay, ada Valdi, Boyak, Arina, Taitai, Rivel, kemudian Febrianti, Bomber, Xiao Story, Johnny, Brasilio ya semuanya. Thank you banget ya. Langsung aja teman Pro 2 kalau pengen request nih, mohon maaf nih ya kalau misalnya requestannya teman Pro 2 belum sempat aku bacain karena puterin maksudnya karena aku lupa. Nanti langsung di chat TikTok aja biar aku bisa langsung puterin ya. Kalau gitu teman Pro 2, segitu aja dulu obrolan kita ya. Nanti aku masih bakalan kembali di sesi selanjutnya. Kita dengerin dulu ada gaya Indrawati melangitkanmu buat teman Pro 2.

0: Flash Info. Flash Info. Flash Info.
1: Di Kroasia ada museum Broken Relationship. Salah satunya, kamu dapat melihat botol yang berisi air mata dari orang yang bercerai. Nah, kalau kamu ingin menyingkirkan barang pemberian dari sang mantan, sepertinya kamu harus datang ke Museum of Broken Relationship di Kroasia. Museum Patah Hati ini menyediakan tempat untuk menyimpan semua barang-barang pemberian mantan. Museum of Broken Relationship ini adalah salah satu rumah koleksi paling aneh di dunia. Koleksinya mungkin biasa aja, tapi asal barang-barangnya yang menjadikan museum ini luar biasa. Di Museum Patah Hati ini, kamu bisa menyimpan semua barang-barang bersejarah pemberian mantan di tempat yang aman. Pencetus ide kreatif ini adalah dua seniman asal Kroasia, yaitu Olinka Vistina dan Dresen Grusbisik. Awalnya, mereka berpacaran dan putus pada tahun 2006. Banyak barang-barang bersejarah di hubungan mereka, dan kedua seniman ini kemudian membangun sebuah museum untuk barang-barang tersebut. Ide kreatif mereka ini lalu disambut baik oleh banyak pasangan yang putus cinta. Mereka dengan sengaja ingin menyumbangkan barang-barang bersejarah untuk dipamerkan di Museum of Broken Relationship. Bahkan museum ini juga pernah menggondol penghargaan sebagai museum paling inovatif di Eropa pada tahun 2011. Pada tahun pertama, Museum Patah Hati ini memang belum memiliki koleksi yang cukup banyak. Maka dari itu, museum ini melakukan tur ke berbagai kota di dunia seperti New York, London, dan Istanbul. Dari situ, koleksi mereka terus berdatangan, dan museum mulai menetap di Zagreb, Kroasia. Barang-barang yang dikirimkan pun sangat beragam. Ada boneka, kalung, cincin, bahkan ada juga yang mengirimkan kampak dan pakaian dalam. Yang lebih ekstrim lagi nih, sahabat kreatif, di museum ini juga terdapat replika kaki palsu. Benda tersebut disumbangkan oleh seorang pria yang mengalami kecelakaan pesawat setelah putus dari pasangannya. Bukan untuk pasangan yang sedang patah hati saja, Museum of Broken Relationship ini juga bisa dikunjungi oleh semua orang. Setiap minggunya, museum ini bisa dikunjungi lebih dari 1000 pengunjung.
0: Flash Info.
2: Setiap hari,
3: setiap saat,
2: dengerin Pro 2 FM Manado,
3: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car.
0: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri. Hashtag my collection.
3: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Iya, nomor berdua ada Ariel tadi ya, salah satu juga original soundtracknya film Dilan ITB 1997, dulu kita masih remaja ya. Kalau sekarang udah apa? Udah bapak-bapak ibu-ibu kali ya nomor berdua ya. Oke, masih bahas topik malam hari ini, kita masih kurang lebih ada setengah jam lagi sampai jam 11. Karena nanti di jam 11 bakalan hadir jazz musik, lagu-lagu semuanya yang pastinya bakal bikin kamu lebih relax. Lebih rileks malam hari ini teman berdua ya, buat sampai istirahat nanti juga ya. Malam hari ini topiknya gampang banget, kira-kira hal apa yang bikin kamu sulit untuk tidur gitu teman berdua ya. Nanti kasih tahu aja di sini biar kita bahas sama-sama teman berdua ya. Dan aku bacain dulu yang udah gabung tadi juga.

Oke, teman berdua, aku bacain dulu TikTok yang baru aja masuk ya. Ini masih lumayan rame. Selamat malam buat kalian semua. Thank you udah stay juga di sini ya. Semoga kita saling menghibur lah malam hari ini ya, buat teman-teman juga yang lagi nonton ya. Yang tetap layarnya, aduh, banyak ya. Semoga kita makin banyak lagi yang gabung di sini. Boya, guys, bantu share, posting ulang dan tap-tap layar. Emang ya, kayaknya baru gajian ya si Boya, semangat banget. Iya gak Boya? Baru gajian tau gak Nato? Oke, Karina, kalau aku sih gak pernah susah tidur. Mungkin susah tidur pas banyak pikiran atau insomnia kayaknya. Iya, kurang lebih sama ya. Kalau kita lagi banyak pikiran, overthinking sama sesuatu, sulit banget buat tidur ya. Valdi, susah tidur di malam hari biasanya disebabkan oleh kombinasi stres, kebiasaan buruk sebelum tidur, dan lain-lain ya. Kayaknya kalau aku ya, dan lain-lainnya deh ya. Karena ini memang diri sendiri yang suka nyiksa aja gitu ya. Saking terlalu drakor kali ya. Ya udahlah ya. Tapi ada enggak yang samaan kayak aku ya? Selain nonton Korea, ada film-film lain yang penasaran dan pengen kamu nonton ya. Kayaknya dipaksain buat insomnia aja gitu malam, teman berdua ya. Oke, Kakak Rival tadi udah gabung topik ya, tapi mohon maaf Kakak Ariel doanya udah turun ya. Request sih emang featuring Raisa, tapi Arielnya udah turun Kakak ya, disatuin aja ya. Karina 5732, Justin Bieber featuring Nicki Minaj. Beauty and the Beat kan, kalau gak salah gitu ya. Udah sayang, aku udah baca topiknya kamu, thank you ya. Biasanya aku bakalan baca topik selepas lagu gitu ya, biar teman-teman berdua juga yang lain gabung ya. Filistial katanya, pikir-pikir war tiket konser BTS kak, wow ya. Di yang tadi ada yang mikirin buat ngumpulin uangnya gimana si Tai-Tai, kamu malah mikirin ya, pikir-pikir mau war tiket konser BTS, berarti udah ada uangnya nih teman berdua ya. Mau boleh ngajakin kita nggak? Aku juga kayaknya pengen nonton ya, tapi uangnya nggak cukup, gimana dong? Ya udahlah ya, nggak usah. Rival, payung teduh akad. Boleh deh buat Kakak Rival. Thank you ya udah gabung ya. Nanti aku puterin akadnya. Ada kok ya. Tenang aja ya. Selanjutnya teman berdua, bentar ya. Tadi juga ada yang request lagu apa ya? Bentar-bentar, nanti kalau aku kelupaan nih bahaya nih ya. Beauty and the Beast ya, Beauty and the Beast. Nanti aku bakal puterin ya. Pokoknya teman-teman kalau kamu pengen dengerin lagu favorit, bahas dulu topik kita malam hari ini ya, biar aku bisa puterin. Tai-tai, thanks Bali, dia udah puterin lagunya. Iya, sama-sama. Makasih juga ya. Payung teduh kalau ada, ada. Kita PA anggota BA yang satu enggak muncul. Iyo. Apakah dia udah sesombong itu ataukah dia lagi menghamburkan uang di sana? Palestial, hayu Kak. Iya, ditraktir enggak nih? Apa bayar sendiri? Oh, udahlah ya teman berdua ya. Karena memang belakangan ini banyak juga yang katanya sih teman-teman aku tuh lagi nabung banget nih teman berdua buat beli tiketnya BTS teman berdua ya. Walaupun memang masih beberapa bulan lagi, tapi kayaknya harus uangnya harus dipikirin benar-benar deh teman berdua gitu ya. Ya, ada yang gaji 13-nya ini yang emang belum ada keluarga gitu ya, belum ada kebutuhan lain tuh kayaknya dia bakalan nabung gajinya ini buat beli tiket deh kayaknya ya. Nanti bakalan aku spill siapa dia. Kebetulan dia enggak gabung. Biasanya dia gabung malam hari walaupun memang enggak request, dia nontonin aku aja gitu teman berdua ya. Tapi nanti dia lagi malam hari ini lagi enggak gabung. Males kalau dia enggak gabung ya. Dia lagi sibuk jadi owner burger ya, BI Burger. Oh iya, di mana tuh? Boleh nggak kita kru Pro 2 kapan-kapan nongkrong di situ, beli ya, borong cile, borong ya. Tanggal muda ya say, jadi borong. Oh di Tondano, deket kok ya. Kalau aku tuh, aku kan rumahnya ada di Sia juga ya, deket kan, bisa. Istilahnya potong jalan. Langsung potong warembungan terus cus Tondano. Nanti kapan-kapan tolong main kesana nih Boya. Nanti kapan-kapan tolong janjian kue BA-BA paling the best.
banget ya. Nanti orang janjian nongkrong-nongkrong di mana gitu sama kru-kru Pro 2, iya gak sih? Oke. Teman Pro 2, kayaknya udah segitu aja dulu. Kalau ada yang pengen bergabung, masih ada gak sih yang pengen bergabung ngobrolin apa gitu? Atau salam-salam sama siapa? Atau lagunya gimana gitu ya? Hayu, mau kopdar, deng dorong Kak Dewi. Iya, nanti ya. Kita cari waktunya ya, teman-teman ya. Udah sempet gak kemarin sama Kak Dewi ya? Rival, Kak tinggal di Sea atau di Jalan Sea? Di mana ya? Aku di Sea ya. Aku punya rumah di Jalan Sea, aku punya rumah di Sea. Iya, tapi kebanyakan tinggal di Sea sih ya. Emang kenapa ya? Kenapa emang ya tinggal di Sea juga? Sudah sempat ketemu acara Waktu Badonci. Iya, Badonci kemarin kan. Nanti kapan-kapan kita ketemu ya sama teman-teman lain pasti belum ya. Sama kru-kru yang lain mungkin belum. Nanti kapan-kapan kita ketemu ya. Aku tuh pengen kayak gini teman Pro 2, aku tuh pengen bikin kayak satu event gitu ya. Kita bisa fans-fansnya Pro 2, bukan fans sih sebenarnya, temen-temennya Pro 2 yang biasa cuman kita sapa-sapaan dari medsos aja, dari TikTok gitu ya, bisa ketemu gitu ya. Kita ya udah nimbrung aja, kayak apa ya, kayak temen aja gitu sama Pro 2, temen nongkrong lah istilahnya. Temen nongkrong Pro 2, iya gak sih? Setuju gak Boya? Belum, ayo jadwalkan. Iya, nanti aku tanya-tanya teman-teman dulu ya. Semoga besok kita bisa kita bisa ngobrol sama teman-teman. Kebetulan aku, tapi aku besok off ya. Tapi nanti aku WA mereka deh, kasih tahu di grup kalau kapan-kapan kita bikin Kopi Darat Pro 2. Iya, temen nongkrong Pro 2 gimana ya? Nanti aku kasih usul deh. Biar siapa tahu kalau kalian free dan malas di rumah kan bisa gantian juga ngobrol di sini di studio ya nggak sih? Nanti aku kasih tahu ya sama teman-teman ya, sama Dewi, Vika, terus siapa lagi nih? Aya, ada juga Jihan, sama Jody juga ya. Nanti aku kasih tahu teman-teman ya, temen nongki Pro 2 Cile. Aku kasih tahu ya, senang karena ini udah banyak juga yang gabung nih daerah-daerah Manado ya. Nanti kita cari waktu deh, pokoknya usahain ya bulan ini apa bisa gitu teman Pro 2 ya. Nanti aku kasih tahu, oke? Okay? Udah menit ke 46 deh kayaknya teman Pro 2, segitu aja dulu guys sih buat kita bahas topik di malam hari ini ya. Nanti bakalan kita ngobrol-ngobrol santai lagi, kita ketemu lagi di lain waktu lain kesempatan ya. Karena nanti tepat di jam 11 teman Pro 2 bakalan aku hadirkan jazz musik. Aku udah siapin lagu-lagunya ya, semoga lagu-lagu ini bisa bikin kalian lebih apa ya, lebih bisa relax malam hari ini gitu teman Pro 2 ya. Dan aku juga mau puterin lagunya Justin Bieber buat kamu, Nicki Minaj juga dengan Beauty and the Beast, dan Beat ada juga Payung Teduh dengan Akad spesial untuk semua teman Pro 2 ya. Iya Bombers, kayak sebenarnya sih bukan podcast ya. Kayak ngobrolin gini aja gitu ya. Podcast kan kayaknya lebih ke gimana gitu ya. Tapi boleh juga sih ya, jam 11 pindah ke era digital menemani Bobo. Bener. Langsung aja, nanti gabung jam 11, TikToknya udah dilupain dulu TikToknya kamu. Dengerin dari aplikasi digital ya. RRGR, Disco Tanah Sea boleh. jangan ya, Disco Tanah nanti dilarang loh ya. Cuman batasnya sampai jam 12 ya. Nantilah aku bicarain sama kru dari kru-krunya Pro 2 ya, kapan kita bisa ketemuan. Boya nih BA sama teman-temannya Pro 2 nih pengen banget kita ketemu gitu ya, buat tongkrong bareng. Nanti kapan-kapan kita coba ya, aku usahin bulan ini deh aku bicarain sama teman-teman dan juga kru ya, gak sih ya. Seneng kan kalau kita bisa nongkrong-nongkrong teman-temanan gitu ya, tambah-tambah teman dan relasi juga kan ya. Nanti juga kapan-kapan boleh main di sini. Thank you banget sekali lagi untuk teman-teman yang masih stay sampai hampir tengah malam. Ada Boya, Karina, Rival, Febrianti, Nova, Yau Story, Feds, Oreo, kemudian RRGR ini. Aduh, teman-teman kalau kalian butuh apa ya, sound system, apa ya istilahnya ya, pokoknya gitu deh teman Pro 2, ini hubungin ownernya tuh RRGR. Tuh mantep banget tuh buat kalian acara-acaraan, boleh banget ya. Kak Lins, kita Lins Depur dan Depur.
ada ya Depur ya. Dan Ayah sejanjian mau meet up. Oh iya, di mana kapan? Nanti kita hubungi dorang nih buat orang sama-sama. Oke. Okay? Thank you banget sekali lagi for kalian semua ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, salah-salah baca teman perdua. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan kesempatan. Semoga kalian mimpiin deh semuanya ya. Mimpiin yang baik-baik, mimpiin yang indah-indah, yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng. Amin ya. Oke, okay, nanti kita ketemu lagi teman perdua. Kita dengerin dulu ada dua single yang bakalan menemani malamnya kamu di malam hari ini teman perdua, dan juga menutup obrolan kita di malam hari ini ya. Semoga senang, semoga happy teman perdua ya. Kita ketemu lagi dan aku bakalan end live TikTok. Bye bye.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pendengar, FIFA telah mengumumkan New York, New Jersey sebagai tempat penyelenggaraan final Piala Dunia 2026. Pesta sepak bola Piala Dunia 2026 ini digelar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Stadion MetLife New York terpilih sebagai stadion yang akan diselenggarakan laga final Piala Dunia 2026. Sebelum akhirnya dipilih FIFA, New York harus bersaing dengan kota lain seperti Dallas dan Los Angeles yang juga menginginkan jadi tuan rumah final Piala Dunia 2026. Letak strategis dengan transportasi yang memadai yang memudahkan penonton membuat New York terpilih jadi tuan rumah laga final Piala Dunia 2026. Stadion MetLife yang akan menjadi lokasi penyelenggaraan final berkapasitas 82.500 penonton. Melintasi Sungai Hudson dari New York ke East Rutherford, New Jersey, stadion ini merupakan kandang tim American Football New York Giants dan New York Jets.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Call Me Miss J. Buku ini ditulis oleh Orisuka. Buku Call Me Miss J mengisahkan tentang keseharian kehidupan seorang remaja perempuan yang bernama Lea. Lea seorang remaja perempuan yang sederhana, yang selalu menemukan dirinya terjebak dalam masalah-masalah khas remaja perempuan pada umumnya. Salah satunya masalah jerawat dan kepercayaan diri yang rendah. Novel Call Me Miss J karya Orisuka adalah kisah yang menginspirasi, mengangkat kehidupan sehari-hari dengan dialog yang ringan dan mudah didekati. Dalam kisah ini, Lea menghadapi jerawat-jerawat yang bandel di wajahnya yang membuatnya merasa minder dan kurang percaya diri. Namun, satu ketika dia bertemu dengan Raya, seorang cowok pendiam di sekolahnya. Pertemuan itu membawa perubahan dalam pandangan Lea tentang kecantikan. Lea mulai menyadari bahwa kecantikan tidak hanya berasal dari penampilan fisik, melainkan juga dari hati dan sikap seseorang. Ini menginspirasi Lea untuk bangkit dan maju menjadi kandidat kuat ketua OSIS di sekolahnya. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pesan yang kuat kepada kaum milenial. Call Me Miss J adalah novel yang layak dibaca, mengingatkan kita bahwa kecantikan sejati tidak hanya terlihat dari luar, tetapi juga dari dalam. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Flash Info.
1: Sahabat kreatif, tahukah kamu jika biji kopi pertama kali diseduh untuk diminum di Yaman pada abad ke-9? Minuman energi alami ini digunakan kaum sufi untuk tetap terjaga ketika berdoa di malam hari. Dipercaya bahwa seorang gembala kambing dari Abyssinia atau sekarang disebut Ethiopia adalah orang pertama yang menemukan khasiat kopi 1200 tahun yang lalu ketika kambingnya mendapat energi tambahan setelah memakan beberapa buah berwarna merah. Orang-orang segera mencoba merebus buah tersebut untuk membuat kopi. Masyarakat di berbagai penjuru dunia muslim sudah menyeruput kopi sejak abad ke-9. Minuman tersebut baru tiba di Eropa 700 tahun kemudian. Para pelancong dan pedagang menyebarkan minuman populer itu ke Yaman, Mekah, Damaskus, Baghdad, dan Istanbul hingga ke Eropa dan seterusnya. Kini, lebih dari 1,5 miliar secangkir kopi dikonsumsi di seluruh dunia setiap hari. Jumlah yang cukup untuk mengisi 300 kolam renang standar Olimpiade, sebagaimana dirangkum dari 1001 penemuan dan fakta mempesona peradaban muslim. Buah kopi yang ranum berwarna merah dan disebut sebagai cerai kopi. Sebagian muslim terbantu oleh kopi sehingga bisa terjaga selama salat malam. Sementara di Indonesia, kopi bisa ditumbuhkan di banyak tempat. Perkebunan kopi di Indonesia diperkirakan seluas 1 juta hektar. Di dunia muslim, kopi biasa diminum sebagai kopi hitam. Baru pada abad ke-17, orang mulai menambahkan krem ke kopi. Kopi kini ditanam di 65 negara dan menjadi komoditas nomor 2 paling banyak diperdagangkan setelah minyak. Indonesia menyumbang lebih daripada 350 ribu ton kopi ke pasar dunia.
0: Flash Info.

RRI dengan esensi buku. Teman Pradua, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Anak Rantau, karya dari Ahmad Fuadi. Teman Pradua, novel ini diceritakan kisah seorang anak SMP yang bernama Happy. Ia menjadi anak rantau di kampung halaman ayahnya, dan sejak lahir Happy tinggal bersama ayah dan kakaknya Dora di Jakarta. Ibu Happy sudah lama meninggal saat melahirkan Happy. Dan Happy ini merupakan keturunan orang Minang, ayahnya bernama Martias dan ibunya bernama Nurbaiti. Cerita berawal dari pembagian raport akhir semester di sekolah Happy. Saat Martias mengambil raport Happy, ia terkejut mendapati raport anaknya kosong tanpa goresan sedikitpun. Setelah mendengar penjelasan wali kelas Happy, Martias bingung sekaligus geram. Karena setahunya, Happy adalah anak yang pintar, cukup berprestasi, dan jarang sekali bolos. Namun anggapan itu ternyata salah. Saat libur semester, Martias mengajak Happy pulang ke kampung halamannya Tanjung Durian, salah satu desa di Sumatera Barat. Selama ini Happy memang belum pernah pulang ke desa ayahnya. Suasana Danau Talago yang tenang dan jauh dari hiruk-pikuk kota Jakarta membuat Happy sangat menikmati liburannya. Setelah 2 minggu berlibur di Tanjung Durian, Martias mengungkapkan kepada Happy bahwa ia harus ke Jakarta tanpa Happy. Happy harus tinggal bersama kakek dan neneknya, serta melanjutkan pendidikannya di kampung tersebut. Happy tidak mau tinggal di kampung itu, dan bersikeras ikut ke Jakarta bersama ayahnya. Dan pada hari keberangkatan ayahnya ke Jakarta, Happy berlari mengejar bus yang ditumpangi ayahnya, sehingga pakaian yang ada dalam kopernya berceceran di jalan. Peristiwa kepergian ayahnya itu membuat Happy menyimpan benci dan dendam kepada ayahnya. Mulai saat itu, Happy menjalani hidupnya sebagai anak rantau di kampung ayahnya. Hari-hari di kampung dipenuhi dengan amarah dan dendam terpendam kepada ayahnya, serta ambisi untuk pergi ke Jakarta dengan uangnya sendiri. Selama membaca novel ini, pembaca diajak berpetualang bersama Happy dan kedua sahabatnya Atar, si penembak jitu, dan Zen, si penyayang binatang. Petualangan 3 sahabat ini dimulai saat mereka memutuskan membentuk tim detektif cilik. Tim inilah yang mengantar Happy dan kawan-kawannya menuju sarang elang, lelaki bermata harimau, maling kampung, dan bahkan sindikat biduk hantu. Dalam novel ini, sangat banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Para orang tua dapat belajar bagaimana cara mendidik anak dan apa konsekuensi yang akan ditanggung apabila salah dalam mendidik anak. Anak-anak juga akan belajar bagaimana menyingkapi hidup yang tidak sesuai dengan keinginan. Serta khalayak umum pun dapat belajar bagaimana harus bersikap dalam kehidupan bermasyarakat. Hal inilah yang mengajarkan kita untuk belajar tentang adat istiadat. Adat istiadat juga banyak dihadirkan dalam cerita di dalam novel ini dan membuat para pembaca sedikit tahu tentang adat Minang. Bahkan Ahmad Fuadi juga menyajikan pepatah-pepatah khas Minang dalam novel ini. Melalui novel ini, Ahmad Fuadi juga ingin menyampaikan bahwa adat dan budaya tidak pernah bertentangan dengan ajaran agama. Adat dan budaya selalu selaras dengan ajaran agama. Selain itu, novel ini juga menyiratkan bahwa ketidakpedulian terhadap budaya akan menyebabkan hilangnya kebudayaan itu sendiri. Demikian esensi buku Anak Rantau dari RRI untuk Indonesia.

Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.

Teman Perdua, dengan terdengarnya RMO Musik ini maka saat ini berakhir sudah seluruh rangkaian penyelenggaraan siaran kami di sepanjang hari ini. Selasa 2 Juni 2026. Baik itu siaran pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Saya Lydia Karisti atas nama seluruh kru dari Prodi yang bertugas hari ini menyampaikan terima kasih atas atensi teman Perdua. Kita berpisah untuk berjumpa kembali besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program Madua, Manado.

Ya, selamat pagi teman berdua di Provinsi Sulawesi Utara dan bahkan di mana saja siaran kami saat ini dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Program Mandu Madu yang teman perlu diikuti melalui Nazapun Pro FM Manado bersama saya Sultan Jody membawakan program siaran hari ini. Ya, tentu saja di hari Rabu 3 Juni 2026 dan dari Puncak Tikala. Terima salam kami. Sekali udara, tetap berdekat.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM Jazz Music.

Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih teman produk?

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu, dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga, mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita, tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri, sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Jika ini sepi, tinggikan hatimu berkali ku bilang, sembunyikan benci.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Teman terbaik kamu.

0: Kata bajingan awalnya adalah sebutan untuk profesi supir gerobak sapi yang digunakan untuk mengangkat hasil panen masyarakat dan juga orang yang akan bepergian. Transportasi ini sudah ada sejak zaman Kerajaan Mataram. Dalam budaya Jawa, istilah bajingan merupakan singkatan dari Bagusing Jiwo, angen-angen yang pangeran, yang berarti orang baik yang dicintai Tuhan. Sebagai pengemudi gerobak yang dianggap membawa hasil berkah, bajingan pun dihormati. Namun, pada awal abad ke-20, kata bajingan bertransformasi menjadi kata makian. Hal ini disebabkan oleh keluhan masyarakat yang sering merasa kecewa karena lamanya waktu tunggu gerobak sapi yang jarang dan berjalan lambat. Ketika para calon penumpang mengeluh, sering terdengar ungkapan seperti, "Bajingan, kok suwe tekone? Bajingan, kok lama datangnya?" Keluhan-keluhan tersebut membuat kata bajingan mengalami pergeseran makna dari sebutan terhormat menjadi ekspresi kekesalan yang negatif dalam percakapan sehari-hari.
1: Yang baru di Pro 2 FM.
2: That's right.

0: Tahu nggak sih, kata yang sering kita sebutin dan disukai hampir sebagian besar orang ternyata punya fakta menarik loh. Kata gratis sebenarnya berasal dari bahasa Belanda. Dalam bahasa Belanda, gratis digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang diberikan tanpa biaya. Tapi, kata ini juga dipengaruhi oleh bahasa Latin, tepatnya dari kata gratus yang berarti bernilai. Jadi, dulu, gratis lebih mengarah pada pemberian sesuatu dengan hati yang tulus, bukan hanya soal bebas biaya saja. Nah, seiring berjalannya waktu, pengertian kata gratis juga berkembang. Di negara kita, kata ini lebih sering kita gunakan untuk menyebutkan sesuatu yang diberikan tanpa dikenakan biaya, seperti makanan gratis, akses gratis, atau bahkan promo gratis. Jadi, kamu pengen hal gratis apa hari ini?
1: Hari-hari dengar Pro 2 FM, lebih hari lebih seru. Pro 2

0: Info Pro 2 FM.
1: Ya, selamat pagi teman Pro 2. Inilah Info Pro 2, kita hadirkan di ruang dengar kalian pagi ini bersama aku Jody. Langsung aja kita masuk ke informasi yang pertama.
0: Info Pro 2 FM.
1: Ya, informasi Pro 2 yang pertama ya, ada Dua Lipa dan Calum Turner yang meresmikan menikah dalam upacara tertutup di London. Dua Lipa dan Calum Turner dikabarkan resmi menikah dalam sebuah upacara tertutup yang digelar secara private dengan suasana intim bersama keluarga dan kerabat dekatnya. Kabar pernikahan ini menandai babak baru hubungan keduanya yang telah lama menjadi sorotan publik sejak pertama kali terungkap. Dan dalam sebuah wawancara, Calum Turner pernah mengungkapkan bahwa ia dan Dua pertama kali bertemu secara tidak terduga saat membaca buku yang sama, Trust, karya Herman Diaz. Nah, setelah itu keduanya mengobrol, kemudian menyadari baru menyelesaikan bab yang sama dan langsung merasa sejalan hingga akhirnya berujung pada pernikahan. Wah, congratulations nih ya untuk mbaknya, Mbak Dua Lipa. Oke, itu dia informasi Pro 2 yang pertama.
0: Info Pro 2 FM.
1: Selanjutnya informasi Pro 2 yang kedua ada dari ISO Speed nih ya, turut meriahkan Piala Dunia. ISO Speed rilis lagu World Cup Champions. Nah, YouTuber dan streamer asal Amerika Serikat yaitu ISO Speed merilis lagu beserta video musik berjudul World Cup Champions untuk menyambut euforia Piala Dunia 2026. Lagu tersebut diunggah melalui kanal YouTube miliknya pada Selasa tanggal 2 Juni kemarin ya, dan langsung menarik perhatian jutaan penggemar di berbagai negara. Dan tidak butuh waktu lama, video musik tersebut berhasil menembus lebih dari 1 juta penayangan hanya dalam 2 jam setelah dirilis. Antusiasme penonton terus meningkat hingga jumlah views mendekati 3 juta dalam hitungan jam. Dan meski tidak keterkaitan resmi dengan FIFA, banyak penggemar menilai lagu tersebut berpotensi menjadi salah satu soundtrack yang ikut meramaikan atmosfer Piala Dunia 2026. Dah, keren sekali ISO Speed ya. Dan nanti Piala Dunia 2026 juga bisa kamu dengarkan ya melalui RRI Pro 2 Pro 1 Manado. Oke teman-teman, dan itulah informasi yang kedua.
0: Info Pro 2 FM.
1: Oke teman Pro 2, sekian Pro 2, aku masih tetap sedun terus dong dengerin di Nesa Pembesar Pro 2 Manado, teman terbaik kamu, stay tune.
2: Sekian info Pro 2 dari Pro 2 FM, suara kreativitas.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: 3, 2, 1. It's Music Station, only on Pro 2 FM Manado, teman terbaik kamu.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Setiap hari,
2: setiap saat,
1: dengerin Pro 2 FM Manado.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola kram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.
1: Produe FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produe.
2: Ya, sahabat-sahabat Produe FM Manado, teman terbaik kamu. Welcome back. Baik, ini Jody dimulai kalau bukan di sepeda. Selamat pagi teman Produe pada pagi hari ini. Dan ya teman Produe, ketemu lagi bersama aku di mana lagi kalau bukan di sepeda. Selamat pagi teman Produe. Setelah hari terakhir bersama aku tuh di hari kemarin lusa kalau tidak salah bersama aku. Dan kali ini, hari ini, pagi ini bersama aku kembali ya, di mana lagi kalau bukan di sepeda ya. Selamat pagi teman Produe, dan seperti biasa aku akan mengikuti semua sampai dengan pukul 10 nanti ya teman Produe, dan aku juga akan bagikan informasi-informasi yang

Dan juga ya, siaranku ini bisa menularkan lebih fleksibel via website resminya RRI, ada di www.rri.co.id ya. Selain kamu bisa streaming radio di sana, kamu juga bisa membaca berbagai macam hal berita ataupun artikel terkini nasional maupun internasional secara gratis ya. Jadi kamu gak akan lagi tuh yang namanya ketinggalan informasi-informasi, updatean-updatean apapun lagi. Kamu boleh cek sekarang atau nanti juga boleh, tidak apa-apa. Oke teman berdua, dan next lagi nih akan ada informasi selanjutnya dari aku. Penasaran? Kalau penasaran, saya tunggu dong. Milih kalau bukan di Neza, pembesar pemprov Manado, teman terbaik kamu. Stay tune.

0: Kalau aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok yang kita idam-idamkan. Dan buku yang berjudul Berani Tidak Disukai ini menyajikan jawabannya secara sederhana dan langsung. Berdasarkan teori Alfred Adler, satu dari tiga psikolog terkemuka abad ke-19 selain Freud dan Jung, buku ini mengikuti percakapan yang mengunggah antara seorang filsuf dan seorang pemuda. Dalam 5 percakapan yang terjalin, sang filsuf membantu muridnya memahami bagaimana masing-masing dari kita mampu menentukan arah hidup kita, bebas dari belenggu trauma masa lalu dan beban ekspektasi orang lain. Buku yang kaya kebijaksanaan ini akan membantu kita memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai karya Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita tanpa harus mengikuti atau menjadi orang lain demi mencari kebahagiaan itu. Dan kita juga akan dibawa belajar menerima diri kita sendiri dan tidak mementingkan ekspektasi orang lain. Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri, menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

Jet 97.7 Pro FM Manado, teman terbaik kamu. Teman berdua, aku info ini kalau siaranku ini bisa mendengarkan lebih fleksibel loh. Selain radio, kamu juga bisa mendengarkan siaranku ini via aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download via App Store maupun Play Store. Lalu pilih channel Pro Manado untuk menonton siaran langsung dimanapun dan kapanpun kamu mau. Nah, kalau kamu menggunakan komputer ataupun browser, kamu cukup buka website RRI di www.rri.co.id. Lalu pilih channel Pro Manado dan siaran langsung bisa kamu akses dengan cepat dan mudah secara gratis. Dan melalui website rri.co.id, kamu juga bisa membaca berbagai macam berita dan informasi terkini baik nasional maupun internasional. Jadi semua informasi terbaru bisa kamu akses di dalam satu platform rri.co.id. Intinya nih, dengan aplikasi dan website resmi RRI, kamu bisa tetap mengikuti siaran dan perkembangan informasi tanpa harus selalu bergantung pada radio konvensional. Nah, jadi sekarang Naza Pembuatan Produk Femado sudah tersedia di berbagai macam platform untuk kemudian mendengarkan dan mengakses informasi kapanpun dan dimanapun kamu mau.

0: Usai memproklamasikan kemerdekaan, Indonesia belum memiliki lambang negara sampai 4 tahun lamanya. Pada tahun 1949, Presiden Soekarno menugaskan Menteri Negara, yakni Sultan Hamid II, untuk membuatnya. Karena dirasa sesuai dengan apa yang dikehendaki Presiden, yakni lambang negara mencerminkan pandangan hidup bangsa, dan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, divisualisasikan dalam lambang negara, usulan Sultan Hamid II pun diterima oleh pemerintah dan DPR. Namun, Presiden Soekarno memperbaiki beberapa hal, seperti menambahkan jambul agar tidak terlalu mirip dengan Bald Eagle Amerika. Kemudian merubah cengkraman pada pita dari belakang menjadi menghadap ke depan dan mengganti pita yang dicengkram dari semula merah putih menjadi putih penuh dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Garuda Pancasila kemudian ditetapkan sebagai lambang negara Indonesia pada 11 Februari 1950.
1: It's music.

0: Makanan tempe sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan produk tempe mereka sendiri dengan teknik fermentasi yang dipertahankan.
1: It's terbaru di Produa FM.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Berani Tidak Disukai. Buku ini ditulis oleh Ichiro Kishimi dan Fumitame Koga. Teman Produa, buku Berani Tidak Disukai sudah terjual lebih dari 3,5 juta eksemplar. Mengungkap rahasia mengeluarkan kekuatan terpendam yang memungkinkan kita meraih kebahagiaan yang hakiki dan menjadi sosok

memahami konsep memaafkan diri sendiri, mencintai diri, dan menyingkirkan hal-hal yang tidak penting dari pikiran. Cara pikir yang membebaskan ini memungkinkan kita dapat membangun keberanian untuk mengubah dan mengabaikan batasan yang mungkin kita berlakukan bagi diri kita. Buku ini akan mengungkapkan sebuah kekuatan terpendam dalam proses meraih kebahagiaan hakiki, di mana sebuah kebahagiaan merupakan sesuatu yang kita pilih. Dan pesan dari buku Berani Tidak Disukai, karya Ichiro Kishimi dan Kunita Mikoga, mengajak kita untuk menemukan kebahagiaan diri kita, tanpa harus mengikuti atau

Ichiro Kishimi dan Fumi Tamekoga akan menjabarkan hal-hal untuk menerima diri kita sendiri. Menerima kekurangan dan kelebihan diri sendiri tanpa harus menjadi orang lain, apalagi membuang diri kita sendiri demi menjadi orang lain untuk menuju kebahagiaan. Demikian esensi buku Berani Tidak Disukai dari RRI untuk Indonesia.

RRI dengan esensi buku. Teman Produa, kali ini kita akan membedah sebuah buku dengan judul Loving the Wounded Soul. Buku Loving the Wounded Soul mencintai jiwa yang terluka. Luka karena bayang-bayang peristiwa menyakitkan di masa lalu, yang lama terpendam hingga menggumpal menjadi sebuah depresi, dan menyebabkan keinginan untuk bunuh diri. Sebagaimana yang dialami oleh Regis Mahdi, penulis buku ini. Buku ini membahas tentang seluk-beluk depresi, mulai dari kesehatan mental dan stres yang kerap disepelekan orang, ciri-ciri depresi, orang-orang yang bisa mengalami depresi, faktor-faktor penyebab depresi, hingga terapi-terapi, belajar untuk bahagia dan pencarian makna hidup untuk menghadapi depresi. Dalam buku ini dijelaskan bahwa penyakit mental masih mendapatkan perlakuan yang berbeda dengan penyakit fisik. Demikian halnya depresi. Orang yang sakit fisik akan diminta untuk istirahat dan bisa mendapatkan izin kerja. Sementara orang yang depresi tidak bisa mendapatkan perlakuan tersebut. Alih-alih mereka dianggap lemah dan mencari perhatian. Artinya banyak orang yang belum bisa menganggap penyakit mental sebagai penyakit. Banyak hal yang membuat seseorang bisa tercebur dalam lembah depresi. Perlakuan yang didapatkan seseorang ketika masih anak-anak, bahkan sejak masih berada dalam kandungan, dikatakan dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Lingkungan, relasi toksik, dan pola hidup yang tidak sehat juga bisa menyebabkan seseorang mengalami depresi di masa mendatang. Tidak jarang, luka-luka masa lalu justru ditorehkan oleh orang-orang terdekat. Depresi memang disebabkan oleh banyak rasa sakit yang menumpuk dalam jiwa seseorang. Akan tetapi, depresi juga penyebab penyakit fisik. Hal ini dialami oleh penulis yang mengalami depresi. Loving the Wounded Soul adalah buku tentang depresi dari sudut pandang penyintas depresi sekaligus akademisi psikologi. Buku ini membahas kompleksitas depresi dengan menggabungkan teori-teori psikologi dengan pengalaman penulis sendiri sebagai penyintas depresi. Penulis sendiri merupakan pendiri komunitas pijarpsikologi.org. Meskipun pembahasannya cukup kompleks, tetapi bahasa buku ini sangat ringan. Buku ini memberikan pandangan lebih luas kepada kita mengenai depresi. Melalui buku Loving the Wounded Soul ini, pembaca diajak untuk memahami depresi dan menghapus stigma negatif terhadap depresi. Bagaimanapun juga, orang depresi memang memerlukan pertolongan sebagaimana sakit fisik, bukan mencari perhatian. Dan buku ini juga membahas tentang gejala-gejala depresi yang memungkinkan pembaca mengira-ngira dan mencocokkan dengan keadaan dirinya sendiri. Akan tetapi, tetap saja pembaca tidak bisa melakukan diagnosa sendiri. Namun, buku ini bisa menjadi pendamping bagi para penyintas depresi agar tidak merasa sendiri. Demikian esensi buku Loving the Wounded Soul dari RRI untuk Indonesia.

0: Hello.
1: Ketika kita mengangkat telepon, kita mengucapkan halo yang berasal dari kata hello. Tapi, tahukah Anda apa itu hello?
2: Hello.
1: Itu bukan sapaan, melainkan nama seseorang. Dia adalah Margaret Hello, tunangan penemu telepon Graham Bell. Itu adalah kata pertama yang dia ucapkan dalam uji coba awal penemuannya. Dan sejak itu, digunakan sebagai pembuka panggilan telepon di seluruh dunia. Nah, gimana? Udah pada tahu kan asal-usul kata hello?

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut? Jawabannya adalah ya. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dari tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah pencampuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan laut, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: This is 97.7 Purdue.

0: Tahu tidak lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to you. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang.
1: It's Music Trap Day.
2: Two ships in the night,